0: mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil kerdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh, yang pembeli di sini puas lah, baik pulang, berpergi, yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
10: mekanisme gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol, kalau misalnya tanya Pak Bahlil,
11: dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Minim atau bagaimana?
9: Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
11: Oke. Terus pemerintah akan
9: angkutan barang juga nggak pakai?
10: Ada stimulus lain apa yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergerak pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya pagi hari ini ya. Kita semangat sekali kita pagi hari ini karena kita ingin memperbincangkan di opini publik kali ini adalah hal-hal yang dianggap tabu menjadi nyata. Dan pagi hari ini seperti biasa biar enak ngobrolnya, kita gak gitu caranya, diganti dong yang lain. Karena biar kita seru ngobrolnya pagi hari ini, kita ngobrolnya gak bakal sendiri ya. Dan di sini sudah ada bersama Vika, ada
1: Raihan di sini.
0: Iya, Raihan Putri melaporkan. Siap. Nih. Selain Raihan sebenarnya tadi ada ini, Odi Wang apa? Siapa sih nama panggungnya?
1: Wang. Junior Wang.
0: Oh, Junior. Ya, ada Junior. Junior, Anda di mana? Sini dong, Junior. Kita harus tahu nih sudut pandang lelaki, bener. Karena lelaki yang itu kan belum ada, itu lagi pergi dia, ya kan? Lelaki yang ini dulu. Selamat pagi.
2: Saya jauh-jauh hanya untuk ini.
0: Bro.
2: Luar biasa ya undangannya, terima kasih sekali.
0: Gak semua orang bisa duduk di sini loh ngobrol.
2: Iya, saya sangat mengapresiasi sekali gitu ya untuk kepada Neng Pika.
0: Terima kasih.
2: Ternyata sini bukan saya aja narasumbernya, ada
0: banyak. Gitu ya. Ini kan kita ini kan publik. Uh-huh. Kita akan beropini.
2: Oh gitu.
0: Dengan hal-hal yang dianggap tabu ternyata jadi nyata.
2: Yeah. Oh, hal-hal yang jadi tabu menjadi nyata. Luar biasa ini memang topik kita pagi hari ini. Saya sangat apresiasi.
0: Dan juga ada di sini ada adik kecil kita. Ini sudut pandang Gen Z gitu ya. Oh gitu. Ada Yasmin Zahra di sini. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya.
2: Pagi deh Yasmin. Emang ada nama panggung?
0: Ada nama panggung.
2: Ini nama panggung. Nama panggungnya siapa?
0: Siapa nama panggungnya?
2: Kalau saya memang Odi Afgani. Itu
0: Odi
2: memang
0: Afgani.
2: Dari dulunya memang udah melekat, kata orang mirip Afgan. Oh.
0: Terlalu sadis caramu.
1: Gak bisa berkata-kata.
2: Nah itu dia tadi.
0: Gak bisa berkata-kata sama kayak yang ini sekarang. Iya. Ya. Pertamax nih.
2: Oh.
0: Kan kaget kan, tiba-tiba kita bangun tidur jeder 16.000.
2: Apakah Anda beralih menjadi Pertalite?
0: Sebenarnya pada saat itu ya agak pamer, agak ria tinggi hati ya. Saya adalah pengguna yang warna merah.
2: Oh seperti itu, luar biasa, pertahankan ya. Nanti di penghujung bulan mudah-mudahan Anda jangan menambah-nambahin posisi antri para Pertalite.
0: Tahu nggak sebenarnya yang pada saat itu aku memikirkannya waktu pakai turbo adalah efisien waktu. Aku nggak perlu ngantri dan aku tuh seneng aja kayak jalur khusus Pertamax turbo.
2: Seperti karpet gitu.
0: Bener, red karpet. Dan aku tuh kayak kalau semua aku datang, semua orang tuh akan melihat aku kayak lihat aku
2: orang
0: Pertamax
2: kaya
0: turbo.
2: Gitu.
0: Lihat aku gitu kan. Padahal bang 20.000 aja ya. Gitu ya kan. Kan enggak ada yang tahu, terus aku tutup-tutupin gitu. Tiba-tiba jeder. Kok 20.000? Nah, kan padahal bedanya dikit kan. Oke, biar enggak ada orang yang tahu, turun dikit deh Pertamax. Nah, turun nih kan tep Pertamax. Tiba-tiba saya bangun
2: naik
0: tidur,
2: lagi.
0: Jeder.
2: 16.000.
0: Kok 16? Apa bedanya? Nah, kalau aku nih mungkin in this economy masih belum terganggu. Karena mungkin sebenarnya karena masih tanggal 11 sih.
2: Masih.
0: Yeah. Kalau ini untuk orang-orang yang berpergian dengan sepeda motor kayak Raihan nih kan, misalnya lagi liputan nih. Gimana sih kalau untuk Raihan sendiri nih?
2: Naik sepeda.
1: Naik sepeda ya.
2: Dia soalnya kemarin saya lihat beberapa minggu yang lalu.
1: Sepeda dia biasa.
2: Sepeda.
0: Goes Anda ya.
2: Dia ada dua alternatif.
0: Apa tuh?
2: Selain sepeda dia jalan kaki. Soalnya setiap sore saya lihat dia latihan jalan sore.
0: Oh, gitu. Tawaf.
2: Yeah. Saya tanya, Rehan kenapa gitu kan? Ini persiapan untuk Pertamax naik.
0: Udah ada gambaran.
2: Dia udah latihan, dia udah prepare dari kemarin.
0: Udah nambah. Kira-kirain latihan maksudnya kan, mana tahu insyaallah reporter haji kan, tawaf gitu kan. Ternyata persiapan ya.
2: Oh iya.
0: Itu ganggu enggak sih sebenarnya?
1: Lumayan sih.
0: Ternyata.
1: Tapi kan baru naik kemarin ya. Salah
3: bensinnya masih full. Jadi enggak
0: isi harga semalam. Enggak
1: full, setengah.
2: Dia ngisi 500.000 kemarin tuh sepeda motornya kan.
0: Tangkinya gede banget.
2: Dia pakai pasik asoy, dia lebihnya banget.
0: Itu gimana?
1: Jadi lebih kayak efisiensi gerak gitu. Jadi meminimalisir gerak dengan motor. Jadi kayak kemarin kalau bisa enggak keluar. Tapi kalau emang harus apa boleh buat.
2: Tapi kan enggak mungkin juga membatasi gerak secara seorang reporter seperti seperti itu gitu kan, informasi kemudian juga kejadian-kejadian itu pasti akan selalu ada seperti itu. Gimana seandainya nih gitu kan, ini di indeks ekonominya udah mulai masuk di pertengahan nih gitu, tiba-tiba ada kejadian yang harus diliput. Sementara kita tahu nih keadaan sepeda motor kita kayaknya ini cukup untuk kesini gitu. Nah, apa yang akan dilakukan?
3: Itulah sepeda dia.
2: Oh, sepeda dia dilakukan.
1: Cukup. Jadi kan maksudnya gini loh.
2: Udah
1: kan
2: telat, kejadian ini udah berlalu gitu.
1: Kalau sebelumnya kan udah ngebudget nih sebulan berapa sih untuk pertama?
0: Ada berapa sih budget kira-kira?
1: Kalau Rehan nggak sekali tuh cuma seminggu sekali ngisi, seminggu sekali kayak cuma 30 gitu.
0: Wow, 30 ribu.
2: 30 ribu.
0: Itu,
2: wow.
0: 30 ribu. Itu seminggu.
2: 30 ribu.
0: Itu satu minggu.
1: Satu minggu. Satu jadi per minggu tuh ngisi 30 ribu. Itu sebelum naik nggak?
0: Sekarang.
1: Sekarang itu berapa ada pembengkakan budget nggak?
2: 60 ribu lah berarti.
1: Tidak.
2: Kan?
1: 40 paling.
3: Kan naik 30%.
1: Nah, 30 ini naikin lah 30% berapa?
0: Kalau Yasmin gimana? Yasmin apakah sebagai pengguna aktif sepeda motor atau
2: aktif di sepeda motor?
3: Iya.
0: Iya sih, yang dijemput abang-abang itu ya. Ada kenaikan tarif enggak?
3: Enggak tahu, belum ini sih, belum make.
0: Oh, subuh tadi?
3: Diantar.
0: Oh, kalau dari papa mama sendiri gimana sih? Kalau dari keluarga gitu kan kayak aduh enggak mau nganter Yasmin lagi lah.
2: Udah,
0: gitu.
2: Jalan kaki aja lah dari Marelan kemari. Bener, gitu. Jangan manja.
0: Pandai-pandai Yasmin sendiri lah, mahal gitu. Gimana?
3: Kayaknya ya terpaksa sih orang gitu. Pas dengar kabar itu kayak loh kok bisa naik gitu kan, karena tiba-tiba kali kan, kayak dalam semalam gitu nggak ada kabar sama sekali gitu kan.
1: My little bolu ketan.
2: Tapi kayaknya aku juga udah ada feeling juga sih kemarin itu yang sebelum naik. Di hari yang sama. Jadi kemarin tuh ketika aku mau pulang habis kerja nih kan pulang lagi nih kan Pak pulang. Rupanya minyak nih udah mati gitu kan. Ya udahlah kita di SPBU yang ada di situ seperti itu. Udah kita ngantri panjang, posisi gelap, maksudnya mendungnya luar biasa. Ketika kita mau sisi udah sampai posisi kita mau diisi, disuruh manajemen dari SPBU itu matikan katanya seperti itu. Alasannya apa sih seperti itu gitu kan. Udah kita berpikir mungkin karena hujan deras itu gitu kan, hujannya udah berhenti, matahari pun juga udah mulai keluar juga seperti itu. Ternyata katanya gangguan jaringan, katanya seperti itu. Hah, jaringan? Kok gangguan jaringan? Jadi kita semuanya masyarakat situ berkumpul, ini sepertinya kayaknya ada hal-hal mungkin mau naik nih, mungkin sengaja nih dan sebagainya. Rupanya besok paginya ngelihat di sosial media harga Pertamax naik. Oh, inilah jawaban dari feeling masyarakat semalam itu gitu.
0: Kalau Odi sendiri pakai Pertamax atau Pertalite?
2: Tergantung sih. Saya pengguna Pertalite, tapi kalau misalnya Pertalite ini habis, pasti saya menggunakan Pertamax
0: gitu ya.
2: Gitu. Tapi keadaan sepeda motor kalau udah membutuhkan Pertamax, saya menggunakan Pertamax. Karena sepeda motor saya ini dia mengke. Kadang dia bosan, dia Pertalite terus kayak gitu kan.
0: Tahu-tahu tanggal enggak sih?
2: Dia tahu-tahu tanggal. Oh iya benar, serius.
3: Berarti itu tanggal muda Pertamax.
0: Dia Pertamax.
2: Jadi udah tanggal 10 ke atas seperti hari ini kan. Ini tanggal berapa nih? 11. 11. Nah, dia udah minta Pertalite. Baru tadi ngisi Pertalite 25.000.
0: Ini kan udah naik. Apakah tadi antrian lebih panjang dari biasanya?
2: Lumayan.
0: Oh, berarti
2: kan seperti yang saya bilang tadi, bagi pengguna Pertamax ini naik nih, dia beralih ke Pertalite. Jadi kan mengganggu antrian dari Pertalite. Nambah-nambahin aja sih.
0: Iya benar lagi. Sebenarnya kadang kan kayak aduh males ngantrinya kayak gitu kan. Aduh kayak terus ngantri gitu kayak.
2: Dulu kita berada di Pertama Swiss, keren, orang semua mata tertuju sama kita. Mungkin orang SPBU-nya udah ini nih ngelihat nih. Ini dulu orang-orang nih, ini kakak dia dulu Pertama lah gitu kan. Sekarang lu Pertama.
0: Tapi itu nyata tahu, aku kan kayak ada satu langganan SPBU yang aku pasti ngisinya di situ gitu kan. Cuma ketika aku sudah turun jadi Pertama, aku enggak mau di situ. Aku kayak malu gitu.
2: Malu sendiri.
0: Jadi kayak kan dia tuh masih tahu kayak isi kak iya gitu kayak semua orang tuh lihat aku kalau ininya tuh apa ini warna merah. Oh, gitu. Lihat nih warna merah. Aku tuh enggak mau nutupin kayak lihat. Sekarang kayak wah ya gimana ya.
2: Kalau seadanya kakak SPB itu dengar gitu kan, ayo udah deh nanti pas kakak itu datang nanti aku bilang, "Ih, Kak, turun kasta ya."
0: Jadi kalau misalnya untuk kalian sendiri ini ya kan, sebenarnya apa sih harapannya ketika Pertamax ini naik atau kayak secara tiba-tiba gitu nengnya? Karena seingat aku nih ya, berapa tahun lalu kayak naik 1000 aja itu kan pernah terjadi demo besar-besaran kan. Terus tiba-tiba dibilang enggak jadi naik, tapi kan sudah hancur-hancuran tuh tempat tuh kan. Ini gimana nih? Kalau sekarang ini kan tiba-tiba bangun pagi, selamat pagi. Halo semuanya. Pertamax naik gitu gimana? Enggak ada aba-aba jeder gitu.
2: Ya memang sih kalau adab ada ataupun tidak aba-aba, kita pun masyarakat sih memang pasti itu pada enggak siap sih semuanya. Ketika di apa namanya semuanya itu imbang deh gitu kan. Itu naik itu juga bisa diseimbangin itu aja sih. Karena kan ibaratnya itu naik tapi semua kebutuhan itu pasti pada naik. Bener. Gitu. Sementara apa yang kita dapatkan itu memang ya stuck di situ.
0: Stuck di situ. Benar. Itulah yang jadi harapan banyak orang. Kalau misalnya ya udah mau

0: budget yang sebentar nambah. Jadi aturan cuma berapa jadi nambah 2 kali lipat. Oh, bener, bisa jadi.
1: Walaupun kita enggak penggunanya, tapi kan kenaikan ongkos nih. Hmm. Harusnya misal 10.000 kok jadi 15.000 gitu kan ya. Kalau mau yang tuh beli pisang kan.
0: Iya, itu bisa beli maca.
1: Kenapa sih Kenji semuanya maca gitu?
0: Dan, ya gimana ya?
1: Jadi kalau Rehan sendiri gimana? Apakah maksudnya kayak nyari berita? Apakah virtual aja lah ini udah nggak tahan nih minyaknya? Ada nggak kepikiran kayak gitu?
2: Tergantung urgensi dari beritanya sih. Kalau memang harus ke lapangan ya berarti harus ke lapangan. Tapi memang beberapa berita kan sekarang masih bisa melalui telepon dan sebagainya gitu. Jadi ya tergantung keadaan sih sekarang, berusaha menekan.
1: Berarti bersinergi ya bersama teknologi, iya, ya.
3: Tarif paket naik katanya juga nanti.
0: Ada jadi naik jadi berapa?
3: Seandainya ini seandainya gitu. Gitu
0: kan banyak. Udah cukup lah paket 1 bulan cuma 28 hari. Enggak 30 hari.
1: Cuma 28 hari tahu paket sekarang.
0: Kartunya sebulan udah cuma 28 hari.
1: Udah gitu
0: Februari
1: kan,
0: nih.
1: Kalau belum habis kan ya enggak bisa diakumulasi.
0: Benar.
1: Kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri sih harapannya ya apa ya? Ya kalau bisa Pak, tolonglah Pak gitu. Karena saya kan pengguna Pertamax ya, termasuk kayak saya tuh pengen balik lagi nih ke Pertamax Turbo gitu ya kan. Karena ada pride yang harus saya jaga gitu kan. ini kayak apa gitu ya. Tapi harapannya sih turun, jadi semuanya itu ikut turun. Jadi menurut saya jadi kehidupan itu juga lebih stabil sebagai masyarakat gitu. My little bolu ketan, enak lagu.
3: Ketan.
1: Kalau Rehan sendiri nih sebagai masyarakat nih harapannya?
2: Harapannya semoga penyetaraan tarif mungkin ya kita bilang. Yeah. Penyetaraan tarif ini bisa dipertimbangkan lagi gitu. Mungkin kalaupun tetap harus naik, dipertimbangkan lagi ke apa ya, pendapatan dari masyarakat. Benar. Gimana menjaga agar tidak terjadi inflasi yang terlalu besar gitu. Jadi ekonomi masyarakat juga tetap berjalan. Dan ya sebenarnya sampai sekarang kita tahu masyarakat aja belanjanya udah berkurang gitu. Mereka lebih memilih untuk berhemat. Nah itu juga kan mempengaruhi UMKM gitu. Jadi semua berdampak besar sih. Jadi perlu pertimbangan dan harus dilihat itu untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Karena mungkin kalau untuk kita tidak terlalu berdampak, tapi untuk UMKM dan masyarakat kecil pasti ini sangat-sangat berdampak.
1: Luar biasa sekali. Saya bangga kepada Raihan. Tapi ya, akhirnya saya agak relate ini ya tentang orang-orang yang belanja online. Katanya sebenarnya kata orang tuh mematikan yang di sini karena terlalu murah gitu kan. Tapi di ekonomi yang seperti ini relate sekarang untuk saya tentang belanja online karena kan agak terlalu beda jauh ya harganya tuh terasa gitu. Jadi ya mungkin saya akan meluangkan waktu untuk memilih-milih dan beli online akhirnya untuk lebih murah. Terus uangnya tuh dialihkan untuk beli bensin.
3: Iya. Tapi kan kalau misal kita hubungkan juga ibarat gini gitu kan. Kenapa sih orang milih online kayak gitu kan? Dulu kan lebih enak milih langsung gitu kan. Yaudah kita ke sana, kalau enggak cocok di sini kita bisa ke sini. Tapi berhubung semuanya kebutuhan itu itunya naik gitu kan. Ya udahlah yang kita yang praktis aja. Kita kan bisa dari online. Kalau online ini kan kalau misalnya nggak cocok kan kita pindah ke toko lain kan nggak gunakan ini.
1: Bener,
3: minyak.
1: Iya. Ya kan? Apalagi tiba-tiba yang ada muncul tiba-tiba, halo 2.000. Saya nggak jadi beli kan, saya harus bayar gitu.
3: Betul. Pernah juga kok kayak gitu, ayo cepet naik. Karena berhubung badannya besar jadi ketanggul juga 2.000 padahal nggak boleh jadi beli.
1: Itu gitu, bener. Kan? Aku pernah tuh baru kemarin kan ya mundur gitu kan, aku mundur ya, aku jalan aja. Udah, hey, hello, hi, hello. Lagi aja gitu kayak orang aja beli kok gitu. Kalau dari Odi sendiri sih harapannya ini kan apalagi sebagai lelaki ya kita bilang.
3: Harapannya sih ya itu dia tadi perlu dipertimbangkan kembali ataupun juga ada solusi dari kenaikan bahan bakar ini gitu kan. Segala sesuatunya mungkin sudah dipertimbangkan oleh pemerintah gitu kan, ini naik kira-kira solusinya ini apa. Ya masyarakat mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik dari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ataupun juga tarif minyak ini, seperti itu sih.
1: Baik, luar biasa sekali Odi, saya bangga juga kepada Anda. Untuk Yasmin,
3: sebagai generasi Yasmin
1: mewakili Genji, singkat saja.
0: Apa ya?
3: Singkat saja.
0: Sejujurnya udah ini ya, harapannya udah sama. Sejujurnya hampir mirip, jadi ya udah kayaknya sama.
1: Jalani aja ya.
0: Ya pastinya Genji berharap ya apa ya?

0: pastinya penurunan ya. Benar. Walaupun pemerintah pasti udah berpikir panjang naiknya, tapi naiknya 16 ribu tuh kan gak ngotak gitu kan. Kan bisa dulu 14 ribu kan.
1: Kayak 1000 kayak gitu ya.
2: Kayaknya
0: dikit-dikit dulu kan. Ini tapi langsung 3 ribu jeplak.
1: Bener.
0: Kayak, itu kayak oh. Apalagi dengan banyak betul tadi kata Raihan. Bener. Yang bilang penghasilan warga Indonesia tuh kan di bawah rata-rata. Bener. Ya Jadi itu sangat berpengaruh, terlebih bagi pengendara ojek online. Itu pasti sangat berpengaruh kan. Karena itu menjadi kebutuhan pokok mereka, bensin itu. Dan ini bertambah, pastinya orang itu juga kerepotan dan bisa menjadi bingung juga orang itu. Ini pasti tetap jadi pengemudi online atau beralih profesi. Tapi kan beralih profesi kan susah. Bener. Jadi kayaknya orang itu lagi kebingungan juga kan. Dan pastinya aplikasi-aplikasi kayak gitu kan juga pasti fee-nya naik gitu. Jadi orang tuh juga lagi bingung. Dan semoga pemerintah itu mempertimbangkan ulang. Bener. Ya.
2: Yes.
0: Ada penurunan atau penyetaraan kalau bisa sampai 10 ribu. Dan terima kasih.
2: Amin. 10 ribu katanya. Seimbang sama Pertalite. Pertalite berarti jadi goceng.
1: Balik ke zaman dulu.
2: Iya, benar.
0: Goceng ibu kan bisa.
1: Pernah tahu Pertalite goceng, belum pernah ngerasain kan?
0: Belum.
2: Bensin belum ngerasain. Tapi harus pakai surat Raskin katanya.
1: Ya baiklah kalau gitu, terima kasih Allah bersama Gen Z ya. Yeah. Baik, terima kasih, inilah dialog kita, dialog bagi enggak, ini opini publik kita kali ini. Dan pendengar, Anda juga bisa nanti beropini di dialog aspirasi Sumut melalui WhatsApp kami di 0811616943. Oke, baiklah kalau gitu Vika mau puterin lagu sembari kita menantikan dialognya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan
2: info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi, ini yang akan menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green sejak Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan ini menjadi perhatian publik karena akan berdampak pada banyak sektor. Apa langkah yang perlu dilakukan dalam menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi agar tidak semakin menambah beban ekonomi masyarakat? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah dari Universitas Negeri Medan, ada Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana. Dan kita nanti juga akan berbincang dengan Officer Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Rafli Marshall Donta. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Profesor Muhammad Fitri Rahmadana, Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah dari Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, ya. Prof, ini suaranya agak kecil terdengar di sini Prof. Mungkin boleh agak lebih kuat Prof.
1: Oke, kalau begini?
0: Iya, ini sudah lebih jelas. Iya. Prof, ini ada kenaikan begitu ya Prof ya, dari Pertamina untuk BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Bagaimana Prof melihat penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi ini Prof?
1: Ya, kalau melihat sejarah ya, sejarah 10-20 tahun terakhir, hanya pernah ada penurunan harga BBM itu. Itu terjadi kalau tidak salah di zaman masa pemerintah Pak SBY ya. Setelah itu tidak pernah ada kita merasakan penurunan harga BBM. Apalagi saat ini kita tahulah semua ya kan, melalui berbagai platform yang ada terjadi ada konstelasi yang sangat luar biasa itu khususnya di wilayah Timur Tengah ya, di Selat Hormuz yang bisa mengganggu suplai BBM itu kurang lebih 20% untuk kebutuhan dunia. Dan tentunya ini berdampak ke ketersediaan BBM di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa kita saat ini belum mampu atau tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dalam negeri dari produksi dalam negeri sendiri. Sehingga mau tidak mau kita bergantung kepada suplai minyak dari luar Indonesia. Sementara di sisi yang lain harga minyak dunia juga mengalami kenaikan, sehingga tentu berdampak kepada naiknya harga minyak yang ada di juga gitu ya. Kalau saya ditanya, saya sudah menduga sejak beberapa waktu yang lalu bahwa seberapa tahan pun pemerintah mencoba mencari strategi untuk berusaha tidak menaikkan BBM, sepertinya cepat atau lambat penyesuaian harga itu akan pasti terjadi dan sudah terjadi hari ini. Memang pada saat ini ya bertahap ya, kemarin Pertamax Turbo gitu ya, sekarang sudah ke Pertamax dan seterusnya. Ya saya juga khawatir juga pada waktunya nanti bukan hanya yang non-subsidi yang akan mengalami penyesuaian harga, juga yang subsidi juga akan mengalami penyesuaian harga.
0: Ada kemungkinan apakah seperti itu ya, Prof?
1: Ada kemungkinan, apakah itu biosolar ataupun Pertalite gitu ya. Tapi nanti kita bisa dengar seperti apa dari Pertamina-nya itu.
0: Iya, Prof. Tapi ini
1: itu saya khawatirkan terjadi.
0: Iya, Prof. Ini seberapa besar, Prof, dampak dari kenaikan BBM non subsidi ini terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah yang tidak menerima subsidi, Prof?
1: Iya, tentunya hari ini ya, karena penerima manfaat subsidi itu adalah pengguna solar untuk biaya transportasi mungkinnya, kemudian Pertalite itu belum naik, ya. Jadi saat ini memang dari sisi supply, kalau inflasi ya dari sisi supply, dari sisi produksi, saat ini saya masih merasa tidak terlalu berdampak ya dari sisi supply ya. Tapi kalau tadi pertanyaan Mbak Widya, bagaimana dengan masyarakat menengah yang terdampak akibat naiknya harga Pertamax ini? Tentu ada penurunan daya beli. Ada penurunan daya beli. Selama ini harus sudah mampu mengalokasikan dana untuk konsumsi lebih banyak karena beban biaya BBM itu masih lebih terjangkau. Saat ini alokasi biaya untuk BBM tentu naik. Di sisi yang lain, tentu daya belinya yang akan berkurang gitu ya. Nah ini jadi meskipun supply-nya tetap, harganya belum berubah karena minyak yang bersubsidi masih belum naik, khawatirnya dengan daya beli yang rendah, ini produksi tidak bisa beli dengan maksimal. Sehingga putaran ekonomi juga dikhawatirkan akan terganggu juga.
0: Iya. Dan ada kemungkinan mereka beralih ke BBM subsidi begitu ya, Prof ya? Karena sebagian sudah berpikir seperti itu.
1: Baru-baru ini kan sudah ada batasan ya yang pemerintah bahwa mobil-mobil yang pribadi yang CC-nya di bawah 1.400 kalau tidak salah itu bisa menikmati BBM subsidi. Sementara yang di atas 1.400 tidak bisa lagi menikmati BBM subsidi. Tentu ya sebagian besar masyarakat yang saat ini menggunakan kendaraan bermotor atau mobil lah ya yang di bawah 1.400 yang sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu mereka bisa jadi melakukan penyesuaian, ya kan? Ya sudahlah, selama ini mungkin mereka berpikir kita akan menggunakan Pertamax karena khawatir atau karena tujuannya merawat mesin mobil dan yang lain akan bisa lebih jangka panjang. Sekarang bisa jadi mereka sebagian akan beralih menggunakan BBM yang
0: non-subsidi. Yang subsidi.
1: Tapi ada masalah lain, masalahnya kelangkaan, ini problem lagi. Ya kan, saat ini saja kalau kita lihat di masyarakat itu ya, di mana-mana kita lihat antrian BBM. Ya meskipun harga BBM non subsidi itu tidak naik, persoalannya ketersediaannya juga jadi problem baru ini. Nah, kita lihat di mana-mana kita antri untuk solar dan juga Pertalite itu terjadi di mana-mana. Bahkan kalau antrian berarti masih tersedia. Khawatirnya juga sering kehabisan biosolar dan Pertalite. Kalau kehabisan mau tidak mau memang dalam keadaan yang mendesak, akhirnya yang masyarakat kecil yang tadinya sangat tergantung kepada biosolar dan Pertalite, mau tidak mau juga akhirnya membeli Pertamax yang saat ini harganya sudah naik.
0: Iya. Prof, kenaikan harga BBM ini kan biasanya diikuti kenaikan harga yang lain, misalnya tarif transportasi dan juga harga kebutuhan pokok, meskipun ini yang naik BBM non-subsidi. Nah, bagaimana Prof melihatnya? Apakah nanti ini juga akan diikuti dengan kenaikan-kenaikan yang lain seperti kebutuhan pokok dan juga tarif transportasi, Prof?
1: Tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini memang kita masih merasakan bahwa dari sisi supply karena harga minyak yang non subsidi kan belum naik.
0: Yang subsidi, Prof.
1: Tentu belum memicu naiknya harga-harga. Hmm. Tapi itu tadi kekhawatiran saya bahwa penyesuaian ini tidak hanya jadi di bahan bakar yang subsidi, nantinya akan juga berdampak kepada yang non subsidi. Maka di situ mungkin harga akan mulai menyesuaikan juga naik. Tapi naiknya harga itu bukan karena itu saja, tapi saya pikir karena kita di kelangkaan. Jadi ketika bahan bakar subsidi sulit, tidak tersedia, masyarakat membeli bahan bakar yang non subsidi. Dan disitulah masyarakat mau tidak mau, karena biaya produksi meningkat, karena mereka harus menggunakan bahan bakar yang non subsidi, karena bahan bakar subsidi langka dan tidak bisa diperoleh, mereka mau tidak mau juga harus menaikkan harga karena biaya produksi juga meningkat.
0: Nah, harusnya seperti apa, Prof? Pemerintah mengantisipasi efek berantai ini, Prof?
1: Iya, dengan apa yang sudah kita lihat selama ini, pemerintah juga harusnya menjaga ketersediaan. Jadi di satu sisi okelah, penikmat bahan bakar non subsidi ini adalah katakanlah masyarakat menengah dan ke atas. Okelah, saat ini itu yang bisa dilakukan pemerintah. Tapi di sisi yang lain, kalau yang kita lihat fenomena sekarang adalah kelangkaan, saya menyarankan agar pemerintah bisa menjaga ketersediaan itu, rantai pasoknya harus betul-betul terjaga ketersediaannya, jalur distribusinya. Pemerintah menghitung-hitung ulang berapa sih kebutuhan biosolar, pertalite yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan dan kekurangan.
0: Baik. Jadi memang rantai pasok tadi ya, Prof ya, harus dijaga begitu ya.
1: Rantai pasok. Belum lagi masalah-masalah orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan menimbun solar lah, menimbun pertalite mungkin saat ini. Jadi pemerintah juga harus bisa punya rencana-rencana terkait dengan oknum-oknum yang mencoba untuk mengambil kesempatan dalam kondisi yang seperti sekarang ini.
0: Ya, Prof. Terakhir, Prof. Ini kalau dari perspektif ekonomi, begitu ya, Prof. Ya, bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan menjaga kesehatan fiskal negara dengan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, Prof.
1: Ya, memang pemerintah saat ini mengalami dilema ya, tidak menaikkan harga. Kemampuan fiskal kita sudah terdesak gitu ya, menaikkan harga BBM juga punya dampak sedikit banyaknya kepada masyarakat, apa itu kelas menengah ke atas ataupun kelas yang ada di bawah ya. Saya pikir dalam jangka pendek pemerintah jangan dulu menaikkan harga bahan bakar yang non subsidi sambil juga tetap menjaga rantai pasok yang baik, ketersediaan bahan bakar yang cukup, gitu ya. Kemudian kita mendorong untuk penggunaan energi alternatif, gitu. Energi alternatif, ya. Ketergantungan terhadap itu sedikit demi sedikit bisa berkurang, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk lain untuk bisa berproduksi lebih optimal. Misalnya petani diberi uang subsidi di bibitnya gitu ya, agar kestabilan harga tetap. Atau mungkin subsidi-subsidi dalam bentuk lainnya. Saya pikir itu yang tadi bisa dilakukan pemerintah.
0: Ya, baik.
1: Agar daya beli tetap terjaga.
0: Iya.
1: Produksi tetap bisa dihasilkan optimal, kemudian pelan-pelan ini bisa beralih ke energi non fosil gitu.
0: Ya, jadi memang ini jangka panjang memang ya, Prof ya, kalau untuk energi alternatif ya, Prof ya.
1: Ya, benar.
0: Tapi memang harapan kita semua jangan sampai ini berdampak pada BBM subsidi ya Prof ya, karena akan semakin menyulitkan masyarakat tentunya kalau yang subsidi juga ikutan naik ini ya Prof ya.
1: Benar, benar.
0: Baik. Baik Prof, terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Prof, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Rafli Masyaldonta. Tapi sebelumnya kami juga mengingatkan Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aspirasi Sumut menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, ada Rafli Masyal Donta. Selamat pagi Bang Rafli.
1: Selamat pagi Kak Wijaya.
0: Ya Bang Rafli, ini kemarin gitu ya, per Rabu 10 Juni Pertamina telah menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Mungkin masyarakat juga perlu tahu Bang, apa faktor utama yang menjadi dasar penyesuaian harga BBM non-subsidi ini Bang Rafli?
1: Ya, Kak Widya, terima kasih. Kami dari Pertamina Patra Regional Sumatera Bagian Utara menyampaikan bahwa telah dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi khususnya pada kesempatan pertama. Itu memang sesuai mekanisme evaluasi yang berlaku dan sudah memperoleh persetujuan dari pemerintah sebagai regulator. Nah, penyesuaiannya ini mempertimbangkan apa? Yang pertama ada perkembangan harga minyak dunia di nilai tukar rupiah serta pasar harga keekonomian BBM. Kami memahami memang bahwa perkiraan harga ini diperhatikan masyarakat, namun memang langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan kualitas layanan yang baik kepada masyarakat. Bagi perusahaan yang bertugas memang menjaga energi untuk masyarakat Indonesia, kami juga perlu memastikan bahwa pasokan, stok, dan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik di seluruh wilayah.
0: Iya. Bang Rafli, ini kan masyarakat dengan kenaikan ini begitu ya, terutama ini kelas menengah yang biasanya memang pakai BBM non-subsidi, ini sudah mempertimbangkan untuk beralih ke BBM subsidi. Nah, ada strategi dari Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan dan mencegah lonjakan permintaan pada BBM bersubsidi, Bang Rafli?
1: Untuk perpindahan sistem konsumen, kita memang terus melakukan monitoring ya di lapangan terhadap perkembangan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang terpenting dari kita bahwa kita memastikan untuk seluruh produk BBM yang disalurkan Pertamina itu tersedia dan dapat diakses masyarakat sesuai kebutuhan. Saat ini pasokan distribusi BBM di Sumbagut berada dalam kondisi aman. Stok di terminal BBM, di depot BBM kami juga memang aman dan mencukupi. Jadi fokus kami adalah untuk memastikan bahwa seluruh konsumsi energi masyarakat ini terpenuhi, maupun itu dari BBM subsidi maupun non-subsidi.
0: Kalau untuk di Sumbagut, khususnya di Sumatera Utara, ini stoknya sejauh ini seperti apa Bang Rafli? Apakah mungkin bisa sampai berapa hari ke depan atau berapa waktu ke depan?
1: Dari produk BBM non-subsidi pertama sendiri, memang dari seluruh terminal yang ada berada di Sumatera Bagian Utara, kami cek bahwa ada 72 juta liter untuk stok Pertamax, dan untuk stok Pertalite sendiri BBM non-subsidi itu ada di 230 juta liter. Jadi perlu kami pastikan kembali, perlu kami tekankan bahwa fokus kami adalah menyediakan seluruh BBM maupun itu jenis subsidi maupun non-subsidi itu ada untuk masyarakat. Dan kami rasa ini juga belum, stok tadi juga belum memperhatikan pengiriman-pengiriman lanjutan berkala setelahnya melalui kapal ataupun pipeline. Jadi kami pastikan bahwa stok itu aman.
0: Iya, jadi dipastikan stoknya aman. Tapi Bang, di sejumlah SPBU ini sudah terjadi antrian Bang. Tadi pagi itu atau sejak kemarin gitu ya Bang, ini sudah terjadi antrian di sejumlah SPBU padahal yang subsidi belum naik gitu ya Bang Rafli ya?
1: Iya, makanya kami juga melihat kondisi di lapangan bagaimana shifting konsumsi. Kita lihat di SPBU bagaimana konsumen-konsumen ini sudah mulai sedikit ada panic buying ya. Tapi memang antrian itu akan wajar jika memang terjadinya panic buying, Mbak. Yang kami bisa pastikan bahwa produknya itu tidak stop untuk selalu masuk. Itu aja sih.
0: Jadi tidak perlu panik ya Bang ya, karena dijamin ini ketersediaannya pasti ada gitu ya. Ya Bang Rafli, kemudian bagaimana pula nih Bang, Pertamina memastikan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini juga tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tentunya dunia usaha di daerah Bang?
1: Betul Kak, ya jadi memang harga kenaikan BBM non-subsidi Pertamax ini seperti yang tadi saya sudah bilang juga, banyak dari faktor-faktor kerangka perumusan harga. Ini juga pastinya juga sudah disetujui oleh pemerintah sebagai regulator. Jadi memang kenaikan ini akan inevitable jadinya.
0: Iya, karena kan kita tahu sekarang daya beli masyarakat itu sebagian juga sudah agak melemah gitu ya Bang Rafli ya. Jadi dengan kenaikan ataupun penyesuaian harga BBM non subsidi ini dikhawatirkan berdampak pada yang lain, misalnya kenaikan transportasi begitu ataupun harga bahan pokok. Ini ada kekhawatiran juga berdampak ke sana. Bagaimana Bang Rafli melihatnya?
1: Iya. Sebagai operator dari pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi maupun dari BBM non subsidi, kayak yang saya bilang tadi Mbak, penyesuaian ini memang kita sebagai perusahaan harus juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta harga pasar keekonomian BBM, itu untuk BBM yang non subsidi. Kalau untuk yang subsidi sendiri, kami perlu tekankan juga tidak ada kenaikan harga. Dari Pertalite masih 10.000 per liter dan dari solar juga masih 6.800 per liter, itu sih.
0: Oh ya, jadi ada jaminan yang subsidi ini nggak naik ya Bang Rafli ya?
1: Betul, tidak ada yang naik.
0: Iya, karena ada kekhawatiran kan Bang Rafli dengan naiknya yang Pertamax gitu ya, Pertamax Green yang non subsidi ini kan masyarakat ini akhirnya banyak yang beralih ke subsidi. Nah, ini dikhawatirkan membuat kelangkaan begitu ya untuk yang subsidi, akhirnya akan berdampak mau tidak mau orang beli yang non subsidi dan berdampak pada sektor yang lain begitu, misalnya kebutuhan pokok terutama biaya transportasi karena BBM-nya sendiri mereka belinya sudah mahal begitu Bang.
1: Betul. Kalau dari kita sendiri sudah berkomitmen ya menjalankan penyaluran BBM yang subsidi ini sesuai regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Terutama harga BBM subsidi sendiri juga memang regulatornya adalah pemerintah. Kita Pertamina ini sebagai operator yang memang menyalurkan dan memastikan bahwa energi ini selalu ada untuk masyarakat dimanapun gitu ya.
0: Baik. Iya, jadi sejauh ini tidak ada sama sekali pembahasan untuk yang kenaikan BBM subsidi begitu ya Bang Rafli ya.
1: Siap.
0: Iya. Bang Rafli, ini ada pertanyaan dari pendengar kami dari Bapak Sudirman di Jalan Sabarudin. Kenaikan harga ini membuat banyak SPBU kehabisan Pertalite. Bagaimana Pertamina menyikapi hal ini? Bisa ditanggapi Bang Rafli?
1: Betul, kita juga melihat memang pasti akan ada beberapa sistem pola konsumen ya, tadinya dari Pertamax ke Pertalite. Nah, ini kita coba untuk monitoring terus di SPBU karena kita sudah ada sistem digitalisasi juga. Kita cek dari pola konsumsi, pola transaksi, ini akan menyesuaikan nanti bagaimana pola distribusi lanjutannya. Apakah memang biasa perlu build up stock SPBU-SPBU yang memang sudah terlihat adanya kenaikan tindakan konsumsi ya. Seperti itu.
0: Ya. Dari monitoring yang dilakukan Pertamina Bang, ada berapa SPBU mungkin untuk wilayah Medan sekitarnya yang sudah kelebihan begitu ya, ataupun ada kehabisan stok Pertalite?
1: Nah iya, kita melihat beberapa hari kemarin juga memang sudah mulai ya dari memang pertama kali kita rilis penyesuaian harga ini. Memang kita sudah lihat ada beberapa SPBU yang antriannya melonjak karena memang pertama mungkin memang adanya panic buying juga. Kedua adanya shifting pola konsumsi. Dan juga banyak juga yang kita lihat pengurusan barcode. Nah ini kita usahakan terus untuk bagaimana kita melihat pola distribusi dari fuel terminal Medan, Belawan maupun Kisaran dan Siantar. Ini kita optimalkan terus ke SPBU-SPBU yang memang sudah terlihat adanya sistem ini.
0: Baik, ini kemudian Bang ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Darmawati di Tebing Tinggi. Untuk apa sebenarnya kilang-kilang yang kita miliki jika BBM kita harus impor dari luar, begitu katanya Bang Rafli?
1: Iya, kalau dari Pertamina Patraniaga sendiri, sebagai memang kita infrastruktur yang dimiliki Pertamina Patraniaga adalah memang terminal BBM dan pola distribusi ke lembaga penyalur. Jadi kita memang Pertamina Patraniaga ini penyimpan BBM-nya dan penyalurnya distribusinya. Nah ini kan kalau untuk lebih ke BBM berasal dari mana, ini kan memang harus ada komunikasi lanjutan dari terpusat ya, dari dari Premier Holding dengan juga pemerintah pusat untuk merumuskan transisi energi untuk berkeda, di dalam negeri gitu ya. Jadi dari Pertamina Patraniaga sendiri yang bisa kita pastikan adalah pola distribusi yang energinya harus masuk ke masyarakat ini tetap andal dan tetap ada, paling itu sih.
0: Baik, baik, terakhir Bang Rafli, mungkin ada imbauannya begitu ya untuk masyarakat dan tentunya kepastian Bang dari Pertamina bahwa memang ketersediaan BBM subsidi ini akan terus ada begitu ya di Sumatera Utara sehingga masyarakat tidak perlu panik seperti apa. Silakan Bang Rafli.
1: Iya baik, terima kasih Kak. Untuk masyarakat memang kami menghimbau untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan masing-masing pihak gitu ya. Saat ini pasokan dan distribusi di wilayah Sumbagut berada dalam kondisi aman dan berjalan normal. Kami melihat memang adanya suatu shifting dan panic buying, jadi kami himbau untuk tetap tenang. Untuk produk Pertamina sendiri, stok terminal BBM Pertamina saat ini mencapai sekitar 72 liter dan stok BBM subsidi Pertalite itu 230 juta liter. Dan pasukan ini juga pastinya akan kita perkuat secara berkala maupun dari kapal ataupun pipeline. Nah, perlu kita tekankan juga bahwa harga BBM subsidi itu tidak mengalami perubahan, di mana Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar tetap Rp6.800 per liter sesuai ketentuan dari pemerintah. Nah, dengan kondisi pasokan yang aman dan distribusi yang berjalan, saya rasa masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan. Kita dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut akan terus memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi melalui seluruh jaringan lembaga penyalur SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera bagian utara.
0: Baik. Ya, baik, terima kasih Bang Rafli sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak Widian.
0: Rafli Mashal Donta, Officer Communication and Relations Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami lainnya, Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Universitas Negeri Medan. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Menyikapi penyesuaian harga BBM non-subsidi. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan pagi ini. Kita lanjut ya, kalau kita ngobrolin kali ini seputaran banjir dan dilansir dari rri.co.id ya. Banjir yang sempat berendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat pada Senin kemarin, ini telah surut dan kondisi masyarakat berangsur kembali normal. Dan juga nih BPBD Kabupaten Langkat memastikan seluruh genangan air telah hilang dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyah hari ini juga mengatakan banjir yang terjadi itu melanda Kecamatan Batang Serangan, Sawit Seberang dan Padang Tualang, dan ketinggian air itu berkisar 10 hingga 70 cm dan juga pastinya berdampak pada sekitar 3.406 kepala keluarga. Dan Ansar ini juga menyebutkan kalau banjir terdampak banjir ya, meski terdampak banjir, warga itu enggak sampai mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing seiring surutnya debit air, dan masyarakat kini telah kembali menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

ada Rizky Febian dengan Cukup Tahu ya. Dan kali ini kita juga harus cukup tahu kalau pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin mengatakan harga cabai merah di Kota Medan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, dan harga cabai merah tercatat mencapai Rp52.500 per kilogramnya di tingkat pasar. Dan menurutnya harga tersebut melonjak tajam dibandingkan sehari sebelumnya yang masih berada di sekitaran Rp36.500 per kilogramnya. Dan beliau ini juga menjelaskan curah hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Sumatera Utara berpotensi mengganggu proses panen maupun distribusi hasil pertanian, dan kondisi tersebut mendengar membuat pasokan cabai ke pasar menjadi tidak optimal.

kandang, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Pendengar, dilansir dari Antara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 32.000 akan diterima sebagai bagian dari siswa sekolah rakyat pada tahun 2026. Di mana peningkatan jumlah murid tersebut merupakan perkembangan penyelenggara sekolah rakyat. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu melaporkan hal tersebut saat bertemu di Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Jakarta pada Rabu kemarin ya. Dan dia mengalokasikan 15.000 lebih siswa sekolah rakyat dan tahun ini lebih dari 32.000 yang akan diterima sebagai bagian dari siswa sekolah rakyat. Dan peningkatan alokasi ini sesuai dengan jumlah gedung permanen yang dibangun oleh pemerintah atas arahan Bapak Presiden. Dan Mensos mengapresiasi dukungan seluruh jajaran KSP terhadap pelaksanaan sekolah rakyatnya pada Juli 2026. Sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraan dan menurutnya momen ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan merancang langkah-langkah yang lebih baik terkait tata kelola pemenuhan SDM hingga mengatasi berbagai tantangan di lapangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan pagi ini ya di jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Nih kalau cuaca di luar nih kayaknya sejuk nih kalau untuk yang jalan-jalan, tapi nggak jalan-jalan lah, kita lagi bekerja ya. Tapi kalau yang lagi liburan boleh, karena kan nggak semua orang libur di weekend, tapi ada juga yang liburnya di hari kerja. Ya, kita lanjut ya mendengar informasi kali ini untuk para orang tua dan juga nih untuk mengawasi anak-anaknya dalam pemberian gadget ya. Dan dilansir dari rri.co.id, penggunaan telepon genggam atau handphone gadget gitu di kalangan anak-anak semakin umum ya, seringkali perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi. Namun nih banyak orang tua yang masih mempertanyakan kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan HP kepada anak gitu ya. Jadi pada dasarnya nih anak tuh boleh diberikan handphone selama penggunaannya disesuaikan dengan usia dan kebutuhannya, dan pastinya ini berada dalam pengawasan orang tua. Dan selain itu berkomunikasi ya, HP itu juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan mengakses informasi yang edukatif. Jadi meski demikian, penggunaan HP itu tanpa kepengawasan orang tua itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Itu mulai dari kecanduan gawai, paparan konten yang gak sesuai sama usianya, hingga berkurangnya interaksi sosial. Jadi karena itu orang tua pastinya perlu menerapkan aturan yang jelas nih terkait penggunaan perangkat digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih bersama Rafika Putri di sini sampai di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Masih semangat untuk Anda semuanya pagi hari ini ya. Oke, kita lanjut ya. Dan kali ini strategi visual dalam pangan fungsional modern. Nah, dilansir dari rri.co.id, industri makanan kesehatan di Indonesia kini tidak hanya menonjolkan aspek fungsional gizi, melainkan juga mulai berfokus pada inovasi visual yang minimalis dan elegan ya. Jadi desain kemasan yang modern dengan permainan warna yang berani ini telah berhasil mengubah stigma makanan sehat yang dulunya dianggap membosankan menjadi bagian dari identitas gaya hidup digital. Transformasi estetika ini bertujuan untuk menarik minat generasi muda melalui tampilan yang bersih dan pastinya relevan dengan tren media sosial, sehingga pesan kesehatan pada ini dapat tersampaikan gitu. Jadi tanpa kesan yang kaku ataupun yang medis gitu. Nah, jadi mungkin ya untuk Anda semuanya pasti ini sering kan kayak jual produk kesehatan tapi packagingnya benar-benar dikemas kekinian, terus juga bisa ngasih makan feed Instagram kita, itu pastinya udah jadi potensi yang luar biasa untuk dibeli. Itu langsung jadi mendadak viral nggak sih?

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah. Ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan. Supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia. Dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya. Bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya dalam pengobatan tradisional. Kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi, satu malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu, 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut, sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
4: Nabila Gomez,
2: Roni Sianturi,
3: Lita Zen.
5: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara pendengar, dimana saja Anda berada. Medan siang ini edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, pagi menjelang siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Medan, Ibu Hafsyah Aprilia SSI MSI, dengan pembahasan kita hari ini seputar mencatat ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2026. Dan tentunya sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 ini akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio Pro 1 Medan. Ada Kepala Badan Pusat Statistik Kota Medan, Ibu Hafsyah Aprilia SSI MSI. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi menjelang siang Ibu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
0: Apa kabar Ibu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya baik. Kita hari ini berbincang seputar sensus ekonomi 2026 Ibu ya. Kalau tadi di awal kita sempat mendengarkan theme song sensus ekonomi 2026 di mana memang mengajak masyarakat Indonesia semuanya ya di seluruh Nusantara untuk peduli akan sensus ekonomi 2026. Nah, mungkin ada juga yang masih bingung ya, apa sih sebenarnya sensus ekonomi 2026 itu begitu ya. Dan pendengar di rumah juga nanti yang ingin bertanya, silahkan bisa pergunakan WhatsApp Anda untuk bertanya langsung kepada Kepala BPS Kota Medan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Ya, Ibu, ini mungkin masih banyak juga ya masyarakat yang bertanya, apa sebenarnya sensus ekonomi 2026 itu dan kenapa kita harus tahu ini tentang sensus ekonomi 2026? Silakan Ibu.
1: Iya. Jadi sensus ekonomi 2026 atau yang disingkat dengan SE 2026 itu adalah kegiatan pendataan seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Jadi melalui sensus ini BPS akan memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, mulai dari usaha mikro, kemudian kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Jadi tema yang diusung adalah mencatat ekonomi Indonesia. Karena setiap usaha yang didata itu akan menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi bangsa secara nyata.
0: Ya baik, apalagi sekarang kita sedang bergejolak gitu ya Bu ya dengan ekonomi kita saat ini begitu ya. Nah tentunya akan menjawab juga ya kekhawatiran masyarakat pada hari ini. Nah ini kenapa sensus begitu penting Bu bagi masyarakat kita Ibu?
1: Iya, jadi nanti data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 itu akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, kemudian pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan investasi, hingga perencanaan pembangunan daerah. Jadi dengan data yang lengkap dan akurat, kebijakan yang dihasilkan nanti juga akan semakin tepat sasaran. Selain itu, hasil sensus ekonomi 2026 akan membantu kita mengetahui sebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, kemudian perkembangan ekonomi digital dan potensi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kota Medan.
0: Ya baik, nah kalau untuk pendataan ya Bu ya, nah ini siapa aja nih Bu sebenarnya yang akan didata?
1: Ya, jadi hampir seluruh pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan gitu ya, mulai dari pedagang kaki lima, kemudian warung, toko kelontong ya, kemudian usaha kuliner, bengkel, jasa transportasi, juga usaha yang berbasis digital hingga perusahaan besar. Jadi singkatnya, siapapun yang menjalankan kegiatan usaha ekonomi akan menjadi responden sensus ekonomi 2026.
0: Baik, ya, jadi siapapun itu ya yang memiliki kegiatan usaha akan didata ya oleh BPS Kota Medan ya Bu ya, terkhusus ya. Di Kota Medan ini. Ya. Baik. Nah, ini untuk pelaksanaannya seperti apa Bu mekanismenya?
1: Ya, jadi SE 2026 ini dilaksanakan melalui kombinasi pendataan mandiri secara online dan kunjungan langsung petugas BPS ke lapangan. Jadi nanti akan didata secara door to door. Kalau pelaku usaha besar dan menengah dapat menerima tautan resmi pengisian data dan mengisi sendiri kuesioner yang kami kirimkan itu untuk usaha besar dan menengah. Sementara petugas sensus nanti akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha lainnya dengan menggunakan identitas resmi BPS. Jadi nanti petugas akan dilengkapi dengan name tag, kemudian rompi, rompi yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah petugas sensus ekonomi 2026 dan surat tugas gitu. Jadi karena itu kami menghimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan.
0: Baik, artinya masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, karena nanti akan ada petugas sensus yang langsung mengunjungi masyarakat yang memiliki usaha begitu ya Bu ya, dan langsung didata begitu ya. Nah, kalau untuk kerahasiaan data Bu, nah ini kan sering muncul juga nih kekhawatiran ya terkait dengan kerahasiaan data. Apa yang dapat disampaikan kepada masyarakat ini agar mereka percaya kalau data-datanya itu akan dirahasiakan begitu?
1: Iya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena seluruh data yang diberikan kepada BPS itu dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang nomor 16 tahun 1997 yang melindungi itu gitu. Jadi data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, kemudian penegakan hukum ataupun kepentingan lainnya di luar statistik. Jadi informasi yang diberikan hanya akan disajikan dalam bentuk agregat atau gabungan gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan konstruksi berapa asetnya, itu adalah gabungan dari seluruh perusahaan konstruksi itu gitu. Sehingga nanti identitas responden itu akan tetap aman.
0: Baik, Bu, kalau kita lihat ya perkembangan teknologi kan sejauh ini sudah banyak yang mengubah cara masyarakat untuk berusaha ya Bu ya. Kalau kita lihat tuh dulu usaha identik dengan toko atau kios fisik gitu Bu ya. Nah kalau sekarang kan banyak nih pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace, media sosial, bahkan hanya melalui telepon genggam dari rumah Bu. Nah ini seperti apa Bu tanggapan Ibu?
1: Iya, jadi betul sekali ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan perubahan yang sangat besar dalam cara masyarakat menjalankan tugas ya. Saat ini seseorang dapat membuka usaha tanpa harus memiliki toko fisik gitu ya. Cukup dengan telepon genggam dan akses internet. Mereka dapat menjual produk melalui marketplace media sosial, aplikasi pesan singkat, maupun platform digital lainnya. Mungkin kita rasakan sendiri, kita juga bisa berbelanja dari atas tempat tidur gitu ya. Tidak harus mengunjungi toko gitu. Dan malah sekarang sepertinya belanja kita makin banyak karena banyaknya ada di media sosial, jadi kita lebih tertarik untuk belanja itu. Jadi mulai dari penjual makanan rumahan, pakaian, kerajinan tangan, jasa desain grafis, hingga berbagai layanan yang berbasis digital, kini menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia gitu. Jadi perubahan ini menunjukkan bahwa ekonomi digital itu telah menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang semakin signifikan. Jadi kalau di tahun 2016 itu belum termasuk ya, belum belum ter apa namanya. Kalau sekarang itu sudah harus masuk di di data itu, di data nantinya gitu.
0: Okay. Ya. Baik, ya jadi memang siapapun sekarang boleh dan bisa berusaha dari manapun dan dimanapun gitu ya Bu ya. Nah, nggak perlu ada kios fisik tadi yang kita sampaikan juga begitu ya. Sekarang kalau udah punya akun aja itu kita sudah bisa buka usaha secara online gitu ya. Memanfaatkan teknologi ya, yang tentunya ini bisa membantu untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat kita begitu ya Bu ya. Baik, nah kalau kita lihat juga nih Bu ya, saat ini kan semakin banyak juga nih masyarakat yang menjalankan usaha secara online Bu ya. Nah, bagaimana BPS melihat fenomena ini? Karena kan kalau secara online kan ini mungkin apa ya Bu ya, bentuk pengawasannya ini mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit kurang ketat begitu ya Bu ya. Nah, dari BPS sendiri ini seperti apa mungkin bentuk pengawasannya?
1: Bentuk pengawasannya. Jadi kan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya mendata usaha yang memiliki toko, kantor atau bangunan fisik ya. Jadi usaha yang beroperasi secara online juga menjadi bagian penting yang akan didata. Nah, bentuk pengawasannya memang kami juga sudah menjaring usaha-usaha online itu melalui, jadi kami sudah ada buat peta tematik sebetulnya gitu ya kan. Mengetahui di mana saja usaha online itu berada gitu. Tapi yang pasti memang nanti itu akan didata secara door to door dan akan menanyakan langsung ke rumah tangga apakah mempunyai usaha online di dalam rumah tangga tersebut.
0: Ya, baik. Nah, kemudian Bu, ini ekonomi digital ya Bu ya, data ekonomi digital ini kan juga penting nih untuk dikumpulkan. Kenapa nih Bu?
1: Ya, jadi karena ekonomi Indonesia itu kan sedang mengalami transformasi gitu ya. Jadi pemerintah perlu mengetahui berapa banyak usaha digital yang berkembang, kemudian di sektor apa saja usaha tersebut bergerak, kemudian bagaimana penyebarannya di berbagai daerah, kemudian seberapa besar kontribusi terhadap perekonomian gitu, serta tantangan yang dihadapi para pelaku usaha digital. Jadi tanpa data yang akurat akan sulit menyusun kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital ini. Jadi melalui data sensus ekonomi 2026, pemerintah dapat merancang program pengembangan UMKM digital, kemudian peningkatan literasi digital, penguatan ekosistem bisnis, hingga penyediaan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
0: Baik, nah jadi dari data yang diberikan masyarakat itu akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ya Bu ya?
1: Iya, benar sekali. Jadi setiap informasi yang diberikan pelaku usaha akan menjadi bagian dari gambaran besar perekonomian Indonesia. Jadi data tersebut akan membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun program pemberdayaan usaha, kemudian mendorong investasi, kemudian membuka peluang kerja baru, mengembangkan ekonomi kreatif dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di era digital. Jadi dengan kata lain, data yang diberikan hari ini akan membantu merancang kebijakan ekonomi untuk masa depan.
0: Iya. Nah, ini seperti apa Bu bentuk jaminannya? Nah, mungkin kan ada juga nih pelaku usaha yang masih khawatir ya mengenai data yang diberikan. Nah, apa nih Bu mungkin bentuk jaminan kerahasiaan data yang bisa di apa berikan kepada masyarakat ini?
1: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ya. BPS menjamin seluruh data yang diberikan responden itu akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan diberikan kepada pihak lain dalam bentuk data individu. Yang dipublikasikan hanyalah angka agregat atau gabungan sehingga identitas responden itu tetap terlindungi.
0: Iya, Baik, pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog bersama dengan BPS Kota Medan, silakan Anda bisa pergunakan WhatsApp Anda di 0811616943. Namun sebelumnya kita akan break sejenak Ibu ya, kita akan perbincangkan lebih jauh nanti bersama dengan Ibu Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprilia SSI MSI, seputar pencatatan ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2026 setelah yang satu ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan dan menyimak dialog Medan siang ini bersama dengan Kepala BPS Kota Medan, Ibu Hafsyah Aprilia SSI MSI, masih membahas seputar mencatat ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2026. Kalau tadi Ibu Hafsyah sudah menjelaskan ya apa itu sensus ekonomi dan kenapa penting bagi masyarakat sensus ekonomi 2026 ya, dan tentunya pendataan serta pelaksanaannya seperti apa begitu ya pendengar. Kami mengajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan bisa Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ya, baik Bu Hafsyah, tadi kan soal pendataan nih Bu ya. Kalau sensus ekonomi ini kan memang 10 tahun sekali begitu diadakan Bu ya, dan serentak di seluruh Indonesia. Untuk pendataan ini dimulai dari kapan nih Bu? Sampai kapan?
1: Kalau untuk yang usaha besar, pendataan apa namanya, pengisian secara mandiri online itu sudah dilakukan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Tapi kalau untuk yang secara door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, itu dilaksanakan mulai tanggal hari Senin ini nanti, tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Jadi akan dilaksanakan secara selama 2,5 bulan.
0: 2,5 bulan ya, dan itu serentak ya Bu ya, di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Medan aja gitu ya, tapi di kota-kota lain ini juga serentak melaksanakan pendataan untuk sensus ekonomi 2026 ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ibu dari pendengar kita ya. Saya coba bacakan dulu pertanyaan pertama, datang dari Bapak Emir di Jalan Bilal. Terkait dengan pendataan, kenapa mesti petugas yang datang Ibu? Apa tidak bisa nih kami sebagai masyarakat mendata secara online saja? Apa tidak ribet kalau petugasnya yang datang?
1: Gitu. Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kehadiran petugas di lapangan itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh usaha itu dapat terdata secara lengkap dan akurat. Jadi tidak semua pelaku usaha itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau terbiasa mengisi formulir secara mandiri. Selain itu masih banyak usaha mikro, usaha rumahan, pedagang kaki lima maupun usaha yang belum memiliki identitas usaha formal yang perlu diidentifikasi secara langsung. Jadi supaya juga konsep dan definisinya ini serentak gitu. Jadi kan orang lain mungkin kalau mengisi sendiri berbeda-beda gitu ya, dengan pertanyaan yang ini konsepnya anu dia sendiri gitu ya, apa namanya, menurut dia sendiri. Tapi kalau petugas kami yang datang, mereka sudah dilatih gitu selama 3 hari secara online dan 3 hari secara offline gitu. Jadi petugas-petugas kami mempunyai konsep dan definisi yang sama untuk mengisi kuesioner yang telah kami sediakan.
0: Iya. Baik, nah begitu ya Pak Emir ya. Nah, memang harus datang nih petugasnya ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat Bapak yang sedang mempunyai usaha begitu, untuk memastikan benar atau tidaknya usaha yang memang Anda sedang miliki begitu ya. Dan keberadaannya juga penting begitu, untuk dokumentasi kan juga penting begitu Ibu ya, bahwasannya memiliki usaha kuliner misalnya, atau memiliki usaha fashion. Nah, itu juga penting begitu ya. Nah, dan itu didata memang sesuai dengan persyaratan ini ya Bu ya, yang dimiliki oleh si pemilik usaha itu ya. Dan itu persyaratannya apa aja Bu yang harus dimiliki si pelaku usaha itu Bu? Mungkin KTP kah harus ada gitu?
1: Jadi memang pada saat pendataan nanti kan petugas menggunakan moda KEPI ya, menggunakan aplikasi yang namanya Fasih gitu. Jadi petugas akan mendata melalui HP yang sudah terinstal dengan aplikasi Fasih yang ada di kami. Gitu. Jadi tadi apa? lupa saya.
0: Untuk pendataan yang dimiliki si pelaku usaha itu mungkin dia harus menyertai apa namanya, harus ada KTP-nya gitu Bu, atau harus ada NPWP-nya. Nanti kalau misalnya datang petugas nih ke rumah, ini memang memiliki usaha nih gitu kan, disertai apa gitu Bu, mungkin kalau untuk berkas-berkas datanya.
1: Jadi ketika datang ke rumah itu di dalam HP si responden itu sudah ada memang NIK tapi tetap petugas harus memastikan kembali gitu, seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan usaha itu harus memiliki NIB ya, nomor izin berusaha.
0: Nomor izin berusaha. Ya, kalau seandainya nih Bu, si pemilik usaha tadi tidak memiliki NIB, nah ini seperti apa Bu? Apakah tetap didata atau tidak?
1: Iya, jadi boleh.
0: Boleh. Oke, begitu ya Pak Emir ya. Nah kemudian dari Pak Tama. Nah ini mungkin mengeluhkan ini ya, apa namanya, kondisi ekonomi saat ini. Katanya, Ibu apa-apa sekarang naik, semua serba mahal. Nah ini kalau dari pemerintah ada gak sih tindak lanjutnya gitu? Kalau dari BPS sendiri seperti apa nih Bu, untuk melihat apa ya, kondisi ekonomi saat ini yang apa membuat masyarakat juga sepertinya kesulitan begitu Bu ya?
1: Iya. Iya, jadi memang di tengah apa namanya ya, perlu dipahami bahwa tugas BPS memang adalah menyediakan data yang objektif ya gitu ya, dan akurat mengenai kondisi ekonomi termasuk perkembangan harga dan aktivitas usaha. Jadi data tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Jadi ketika data menunjukkan adanya kenaikan harga pada komoditas tertentu, itu BPS kan menghitungnya itu melalui yang namanya inflasi. Jadi setiap bulan BPS itu melakukan pencacahan harga ya. Dan itu ditampilkan, dirilis setiap bulan dalam bentuk dalam bentuk indeks harga konsumen dan inflasi di setiap awal bulan itu kami rilis. Jadi mungkin dari situ pemerintah dapat melakukan perbaikan langkah seperti memperkuat pasokan agar harga tidak terus naik gitu ya. Kemudian memperlancar distribusi barang, kemudian melakukan operasi pasar gitu, seperti itu. Memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan maupun menyusun kebijakan lain yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau BPS itu hanya memberi masukan kepada pemerintah, kalau dalam hal ini terkait Pemko Medan itu yang memberikan, kami berikan data terkait inflasi dan insight apa yang harus diperlukan oleh harus apa yang mau dibuat oleh pemerintah Kota Medan, seperti itu. Jadi karena itu memang data yang akurat itu sangat penting, kebijakan yang baik harus didasarkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi dengan data yang lengkap dan terpercaya, pemerintah dapat merumuskan langkah yang lebih tepat dan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
0: Ya baik Bu, ini kan memang 10 tahun sekali begitu ya Bu ya. Apakah memang ini nantinya juga akan di-upgrade begitu untuk pendataan 10 tahun kemudian bagi pemilik usaha yang hari ini sudah didata begitu?
1: Ya, jadi sensus ekonomi ini memang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kenapa 10 tahun sekali? Karena memang biaya untuk melaksanakan itu luar biasa besar, kemudian effortnya juga besar gitu ya. Jadi nanti akan untuk yang 2036 baru nanti akan dilaksanakan sensus ekonomi 2000 akan dilaksanakan sensus ekonomi kembali. Jadi sensus ekonomi itu, jadi kan ini BPS ada 3 sensus ya.
0: Iya Bu.
1: Ada sensus penduduk yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 0, kemudian itu dilakukan terakhir di 2020. Kemudian ada sensus pertanian yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 3 dan terakhir itu dilaksanakan 2023 dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2030 33. Mm-hmm. Kemudian yang ini yang sedang dilaksanakan ini adalah sensus ekonomi 2026. Dan biasanya dilaksanakan di tahun yang berakhiran 6.
0: Oh gitu. Hmm. Ya jadi memang ini ya sudah terstruktur begitu ya Bu ya, iya, untuk pendataan-pendataan yang memang sudah ditetapkan oleh BPS begitu ya, terutama untuk sensus ekonomi 2026 ini begitu ya. Mm. Nah, ini nanti Bu setelah pendataan ya apa mungkin bentuk evaluasi ke depannya begitu Ibu?
1: Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Tujuannya tadi ada ya.
0: Ya, setelah di setelah pendataan ya. Pendataan ini kan sekitar 2,5 bulan ya, Bu ya.
1: Iya, 2,5 bulan.
0: Nah, kemudian itu bentuk evaluasinya seperti apa gitu setelah didata tadi.
1: Iya, jadi kan tadi ada juga sekilas saya sebutkan bahwa tujuan sensus ekonomi adalah memperoleh gambaran yang lengkap dan mutakhir mengenai kondisi serta perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi mungkin melalui sensus ini BPS ingin mengetahui berapa banyak usaha yang ada, kemudian di mana lokasinya, kemudian bidang usaha apa yang dijalankan, kemudian bagaimana karakteristik usahanya serta bagaimana perkembangan dunia usaha dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu, seperti itu. Jadi itulah data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, kemudian mendorong pertumbuhan investasi, mengembangkan UMKM, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi singkatnya bahwa sensus ekonomi 2026 itu bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh agar pembangunan ekonomi dapat dirancang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
0: Baik, nah silakan untuk pendengar lainnya yang ingin bertanya lagi ya mengenai pembahasan kita siang hari ini seputar mencatat ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2026 melalui WhatsApp kita di 0811616943 ya. Oke, baik. Ibu, ini menarik sekali perbincangan kita ya hari ini. Jadi kita bisa memahami nih bahwa ekonomi digital ya khususnya untuk para pelaku usaha yang memang ini membuka usaha secara online pun ini tetap didata begitu ya Bu ya. Tidak hanya para pelaku usaha yang memiliki usaha kios secara fisik begitu ya, tapi memang secara online pun ini juga tetap didata begitu ya, agar bisa tetap terjaga dan aman untuk bentuk kedataannya begitu ya Bu ya. Ya baik, untuk berikutnya Bu, apa saja pun mungkin dalam catatan sensus ekonomi 2026 ini yang penting untuk diketahui oleh masyarakat Ibu?
1: Maksudnya catatan?
0: Catatan penting yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, khususnya untuk pendengar kita begitu ya, bahwa bisa ditekankan kembali nih Bu untuk hal-hal penting begitu ketika masyarakat tahu bahwa sensus ekonomi ini penting begitu untuk mereka yang memiliki usaha begitu.
1: Ya, jadi memang kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif menyukseskan sensus ekonomi 2026. Berikan data yang lengkap, kemudian benar dan jujur ketika petugas BPS datang atau saat mengisi kuesioner secara online. Jadi baik yang memiliki toko fisik maupun yang menjalankan usaha secara online untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 ini. Jadi berikan data yang benar dan lengkap ketika petugas BPS melakukan pendataan. Jadi partisipasi Anda ya akan membantu menghasilkan data berkualitas untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Jadi partisipasi Bapak Ibu hari ini akan menjadi fondasi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Dan data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Iya, baik Ibu, terakhir untuk harapan kedepannya kepada masyarakat dan juga pendengar kita ini Bu ya, terkait dengan sensus ekonomi 2026 ini, dan tentunya persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku usaha kita ya, sebelum nanti petugas ini datang mendata ke rumah ataupun ke tempat-tempat usaha para pelaku UMKM ini Bu. Silakan Ibu.
1: Iya, jadi mari yang pertama bahwa mari bersama-sama kita sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia. Jadi sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan TIR ya. TIR itu adalah yang pertama T-nya itu terima petugas sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua isi, I-nya itu isi data dengan benar, dan yang ketiga R, rahasia terjaga gitu. Jadi mari bersama mencatat ekonomi Indonesia.
0: Iya, baik Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di RRI Medan pagi menjelang siang hari ini, sudah memberikan informasi seputar apa itu ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2026 ya. Tentunya pembahasan kita sangat menarik sekali untuk hari ini. Mudah-mudahan masyarakat kita semuanya yang sedang menyimak dan mendengarkan dialog kita siang hari ini bisa mempersiapkan ya untuk kepentingan data-data yang akan disampaikan nanti kepada petugas ketika akan didatangi gitu ya, untuk mendata para pelaku usaha ini yang memiliki usaha mereka begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu, sukses terus untuk Bu Hafsyah, dan mudah-mudahan sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, dan kita akan tunggu lagi nanti 10 tahun mendatang ya Bu ya, untuk sensus ekonomi berikutnya.
1: Ya,
0: baik. Terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.
0: Iya, baik, pendengar, bersama dengan Kepala BPS Kota Medan Ibu Hafsyah Aprilia SSI MSI, tadi kita sudah berbincang seputar mencatat ekonomi Indonesia melalui sensus ekonomi 2026, yang mana sangat penting sekali untuk kita ketahui ya, terkhusus untuk Anda yang merupakan pelaku usaha ya, dan saat ini mungkin sedang bergelut di dunia bisnis ataupun dunia usaha yang Anda miliki ya, tentu tetap penting ya untuk tetap bisa menyadari bahwa sensus ekonomi 2026 ini menjadi potret perubahan yang tentunya bisa menjadikan salah satu bagian penting dari ekonomi kehidupan masyarakat kita. Baik, pendengar, kita masih terus bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan siang ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anyar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di, bersama dengan siaran di TVRI. Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik. Benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang kan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Rusuk Medan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, selamat mendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Selamat beraktivitas semuanya ya di hari Kamis manis. Tetap optimis semuanya hari ini. Jangan sampai pesimis apapun itu ceritanya. Hari ini banyak dukanya. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi ya. Dan mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala suatu apapun. Cuaca juga cerah-cerah aja. Jangan sampai ada hujan badai lagi ya. Karena kalau udah hujan badai ini kita semuanya ketar-ketir. Kenapa? Karena ya sambungan telepon, sambungan internet, sambungan listrik semuanya pada bertumbangan, jadi semuanya mengalami gangguan ya. Hari ini masih bersama saya Desi Utami yang bertugas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih terus hadir untuk menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial di Medan siang ini.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Jim.
1: You wanna go for a ride?

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Medan siang ini ya. Bagaimana aktivitas Anda? Udah lapar? Ya, ini udah jam-jamnya makan siang ya. Udah banyak juga yang pada keluar cari makan, yang hari ini gak bawa bekal dari rumah, istri atau ibunya gak masakin bawa bekal ya, hari ini beli di luar aja. Ya gak apa salah sih sebenarnya ya, yang penting makan. Menu makannya hari ini yang sederhana aja, gak terlalu mewah-mewah, yang penting ada kandungan vitaminnya, gizi seimbang, serat, buah ya. Terus berprotein tinggi juga pendengar ya. Tapi kalau ngobrolin soal makan ya,

pagi hari ini yang sudah menikmati makan bergizi gratis. Ya tentu dari BGN sendiri pendengar ya, ini berencana menata ulang program MBG dengan membatasi jumlah dapur maksimal 6 unit per kecamatan. Sempat pada heboh juga untuk beberapa investor yang sudah menginvestasikan anggaran mereka untuk program MBG ini ya. Dan pada nuntut nih semuanya agar dibalikin nih dana-dana mereka begitu ya. Nah tentu ini menjadi pro dan kontra juga begitu pendengar ya, karena kebijakan ini disertai moratorium pembangunan dapur baru setelah jumlah dapur yang beroperasi maupun mengajukan pembangunan mencapai lebih dari 27 ribu unit. Ya banyak kali pula ya kan. Nah jadi langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan real daerah serta meningkatkan efisiensi anggaran program. Di sisi lain, sejumlah investor pembangunan dapur MBG ini mendatangi kantor BGN untuk meminta kejelasan terkait pembayaran proyek yang telah mereka biayai. Beberapa mengaku telah menginvestasikan dana hingga miliaran rupiah, termasuk untuk pembangunan dapur di wilayah 3T. Sementara pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan distribusi dapur yang terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Para investor kini menunggu kepastian mengenai kelanjutan dan nasib investasi mereka. Kira-kira gimana ya dari pemerintah sendiri nih, apa upaya dan juga solusi bagi para investor-investor ini kan, karena kasihan juga begitu ya, sudah menginvestasikan miliaran rupiah tapi justru untuk dapur-dapur MBG ini sekarang sudah mulai dibatasi maksimal 6 dapur tuh pendengar ya, per kecamatannya.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, selamat menikmati hidangan makan siang. Anda tengah menikmatinya siang hari ini bersama dengan rekan-rekan kerja atau bersama dengan keluarga ya. Menikmati hidangan makan siang sendirian juga gak masalah sih sebenarnya. Yang penting bisa menikmatinya dengan penuh sukacita ya. Katanya sih kalau makanannya enak tuh kepalanya geleng-geleng. Iya kan? Iya. Hari ini ada menu spesial apa pendengar ya? Apa MBG-nya hari ini? Ya, menu atau makan bergizi gratis. Nah sekarang MBG itu banyak istilahnya ya. Jadi masing-masing netizen tuh membuat kepanjangan MBG itu macam-macam ya. Makan bergizi gratis ya. Jadi Mas Bahlil ganteng, terus apalagi Mas Bojo ganteng, My Bini Gue, ya kan banyak ya kepanjangan-panjangan yang bisa diplesetin dari istilah singkatan MBG ini pendengar ya. Nah apalagi ya MBG makan bersama guru bisa jadi ya. Banyak ini ya istilah-istilah yang bermunculan dari singkatan MBG itu sendiri pendengar ya. Nah hari ini ada menu apa nih yang akan Anda santap untuk makan siang hari ini, atau justru hari ini ada yang sedang berpuasa sunnah ya. Biasanya hari Kamis tuh ada yang berpuasa juga ya. Semoga lancar-lancar puasanya. Dan yang siang ini juga pada bingung mau makan apa ya, makan di mana ya, makan sama siapa ya. Nah itu lebih sering bingungnya itu apa sih? Bingungnya tuh makan apa, makan di mana, atau makan sama siapa? Kadang suka gitu ya. Udah tahu nih makannya apa tapi bingung mau makannya sama siapa. Udah tahu nih makannya di mana tapi bingung mau makan apa. Udah tahu nih makannya sama siapa tapi bingung mau makan apa dan makannya di mana ya. Jadi memang apa ya, banyak kelabilan dari hidup ini gitu ya. Jadi semuanya jangan diambil ribet, jangan diambil pusing. Hari ini mau kemana pun tujuan makannya sama siapa, makan apa, yang penting ya perutnya tetap terisi, jangan sampai lapar ya. Karena kalau siang hari itu sebenarnya makan banyak sih gak apa-apa ya. Karena kan kita beraktivitas tuh di siang hari. Kecuali kalau udah menjelang malam ya. Nah itu kalau bisa direm makannya, jangan makan yang berat-berat lagi kalau bisa ya. Kalau udah malam itu makan yang sehat-sehat aja, buah-buahan atau sayur-sayuran, salad gitu ya. Nah biasanya kalau siang ini kalau mau dibantai terus, bantai aja makan apa. Oke, pendengar yang mau berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini boleh silakan berbagi informasi kuliner di siang hari ini via WhatsApp kita ya di 0811616943. Saya sapa ada Danes yang menyapa kita juga, katanya halo Mbak Tami. Iya, tiap hari dia selalu menyapa aja ya, tapi tidak memberikan informasi tentang makan siang. Hari ini ada masak apa, atau hari ini makan siangnya apa nih Danes ya? Ada ikan sambal kah, sayur kacang kah, sayur tumis, ada ayam goreng, ayam sambal, ayam gulai, ada soto, ada sop, banyak ya. Kalau di Medan sih ini kita tergantung mau makan yang apa seleranya ya, tinggal pilih aja ke rumah makan yang menyajikan menu ataupun hidangan makan siang yang lengkap pendengar ya. Kalau hari ini ada Bang Rudi yang menikmati hidangan makan siangnya itu dengan sayur-sayuran karena lagi diet juga sepertinya ya. Kalau dipantau tadi dia minum ya, minum jus sayur gitu sepertinya, warna hijau soalnya ya. Oke lah, yang penting menikmatinya dengan penuh sukacita pendengar hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menikmati hidangan makan siang, santap siangnya semuanya penuh dengan kenikmatan dan keberkahan ya.

Kalipowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Pendengar, khususnya ada kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini. Bagaimana hari ini pekerjaan, rutinitas Anda? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Selamat menikmati hidangan makan siang Anda yang sedang menikmatinya siang hari ini. Selamat makan siang semuanya ya. Semoga penuh sukacita menikmati hidangan makan siang hari ini pendengar ya. Dan Anda yang ingin mengabarkan informasi seputar menu makan siang atau ada informasi-informasi lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan informasinya dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811616943. Tentunya di Medan siang ini cuaca cerah ya. Mudah-mudahan enggak hujan juga nanti sore ya. Tetap antisipasi, tetap waspada untuk pendengar ya yang hari ini akan beraktivitas di luar rumah ya. Dan ini baru saja kami mendapatkan rilis dari BMKG ya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan yang menyampaikan informasi tinggi gelombang berlaku pada 12 Juni 2026 hingga 14 Juni 2026 pendengar. Di mana kondisi sinoptik ini pola angin di wilayah Sumatera Utara pada umumnya bertiup dari arah tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 6 hingga 22 knots. Dan tinggi gelombang ini berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, perairan timur Kepulauan Nias, perairan Kepulauan Batu, perairan barat Sumatera Utara. Yang tentunya ini disarankan ya kepada kepada para nelayan ya yang beresiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter dan kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter ya. Tetap terus antisipasi karena beresiko terhadap keselamatan pelayaran.

dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

Pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan bersama dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megacall. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: TV yang telah berupaya membangun jembatan kami.
1: Air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali. Air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak di wilayah yang terdampak. Masyarakat desa Balembaruze, Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak agar bisa kembali mendistribusikan kebutuhan air bersih di 7 kecamatan wilayah yang terdampak. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Penyebab matinya air di IPAM Delitua ini salah satunya adalah kerusakan.
2: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi akhirnya menjawab kebijakan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan akibat komponen mesin perusahaan PDAM Tirta Nadi mengalami rusak yang menyebabkan setidaknya 7 kecamatan baik di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami krisis air bersih sejak 8 Juni lalu. Adapun kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Kawasan Medan Area, Medan Perjuangan dan Medan Maimun, serta di wilayah Deli Serdang, yaitu Kecamatan Deli Tua dan Percut Situan. Direktur Utama PDAM Tirta Nadi Ardian Surbakti mengatakan estimasi perbaikan mesin berlangsung hingga Kamis 11 Juni atau hari ini. Ardian mengatakan pihaknya hingga kini masih memperbaiki komponen mesin yang mengalami rusak, diantaranya di Jalan Purwo, Kecamatan Deli Tua.
1: Karena ketika listrik itu mati, mesin kita mati, air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali, air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini. Pipa juga banyak yang pecah saat turbulensi terjadi.
2: Guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan lancar, pihaknya juga berupaya melakukan proses perbaikan hingga tuntas, tidak hanya pada pipa yang berada di kawasan Kecamatan Deli Tua. Diakui Ardian, kerusakan di Kecamatan Deli Tua salah satu yang terparah, karena ukuran pipa yang rusak diameternya berukuran 1000 mm.
1: Yang paling parah ada satu pipa 1000 yang berukuran 1000 mili, itu pecah. Itu yang paling berdampak, karena memang pipanya harus kita ganti, pipanya itu pecah. Namun beberapa titik yang lain dapat diperbaiki secara normal. Tapi pipa 1000 ini, pipa utama kita, jaringan distribusi utama kita ini terjadi pecah. Sehingga itu memang harus kita potong dan kita sambung pipa yang baru pada saat hari ini juga.
2: Lebih lanjut dikatakan Ardian, proses perbaikan secara bersamaan diharapkan mampu membuat keadaan air normal kembali. Selain itu, guna memastikan masyarakat tetap bisa menikmati air bersih selama kebijakan tersebut, pihaknya juga mengoperasikan distribusi air bersih dengan mengerahkan sejumlah unit mobil tangki ke wilayah terdampak. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Sambung pipa yang baru pada saat hari ini.
0: Masyarakat Desa Balembaruze, Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026 karena mempermudah mobilitas warga, guru, dan siswa sekaligus diharapkan menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan Anoverli Solo.
3: Masyarakat Desa Balembaruze, Orahua, Kecamatan Indangetai, Kabupaten Nia Selatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Kehadiran jembatan tersebut dinilai memberi manfaat besar dalam memperlancar mobilitas sehari-hari. Kepala Desa Balembaruze, Orahua, Idaman Lase mengatakan, sebelumnya warga mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai jika hendak menuju ke Kecamatan Indangetai. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
4: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo karena dengan adanya jembatan ini memudahkan kami masyarakat untuk membawa atau melewati jalan ini.
3: Ucapan terima kasih juga disampaikan Firman Christian Boro. Perempuan yang berprofesi sebagai guru di Desa Balembaruze ini juga mengapresiasi pembangunan jembatan yang kini mempermudah guru dan siswa untuk menuju ke sekolah.
5: sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak TV yang telah berupaya membangun jembatan kami sehingga aktivitas bisa berjalan lancar.
3: Firman Christian berharap tidak hanya jembatan, pemerintah juga dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini. Pasalnya masih banyak anak-anak dari wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu, Desa Balembaruze, Orahua, Kecamatan Idenetai merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun melalui program karya bakti TNI skala besar tahun 2026 di Kabupaten Nias Selatan. Pembangunan jembatan ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026 lalu dan selesai pada akhir Mei 2026. Demikian Anu Verlis Hulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Warga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Laporan Muneli Harifah.
6: Yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan secara satunya kami kolaborasi dengan PT Pertenda Provinsi Sumatera Utara, Samsat, untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak PKP dan BNKP.
7: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Layanan samsat keliling ini menyasar warga agar lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini terlaksana di 2 lokasi. Untuk Rabu 10 Juni 2026 dipusatkan di Kelurahan Pasar Lahewa, dan hari ini Kamis 11 Juni 2026 layanan akan dilanjutkan di alun-alun Kecamatan Lutu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasim mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Kehadiran program ini diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
8: Tentu kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya, kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan ya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal samsat ini untuk dapat membayar kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
7: Operasi ini melibatkan kerjasama lintas sektor dari unsur pemerintah daerah dan OPD, hadir BPKPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Sementara dari instansi terkait lainnya turut bergabung, Regiden Satlantas Polres Nias dan pihak Samsat. Muneli Harifa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPS gencar mensosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Berikut laporan Ida Rahmi Tolombanua.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias berlokasi di Aula Katolik Kristus Raja Paroki Gide, Desa Heliweto Gide. Pugu menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
2: Sosialisasi mengenai DTSN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan mengupdate kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Mungkin ada, jadi melalui DTSN itu akan diperingkatkan atau di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi di situ ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah, untuk menyalurkan bantuan atau yang selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat dan lainnya sebagainya, itu mudah memakai data SEN, DTSN.
1: DTSN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu DTSN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmi Tolombanua melaporkan.
0: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat kini telah surut. BPBD Kabupaten Langkat memastikan kondisi masyarakat terdampak berangsur normal sembari terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan.
4: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat akibat meluapnya Sungai Batang Serangan dan Sungai Tenang pada Senin 8 Juni 2026 telah surut dan kondisi masyarakat berangsur kembali normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat memastikan seluruh genangan air telah surut pada Selasa malam dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari kepada RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari lalu melanda Kecamatan Batang Serangan, Sawit Seberang, dan Padang Tualang. Ketinggian air saat itu berkisar antara 10 hingga 70 cm dan berdampak pada sekitar 3.406 kakak. Ansyari menyebut meski terdampak banjir, warga tidak sampai mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ia mengatakan dalam penanganan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Langkat tetap mengoperasikan posko pemantauan untuk memonitor kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, bantuan makanan siap saji dan air mineral juga telah disalurkan kepada warga terdampak bersama instansi terkait.
3: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan di BPBD Kabupaten di pusdalamnya untuk terus memantau keadaan cuaca dan juga keadaan banjir di 3 kecamatan tersebut, apakah masih terjadi hujan atau terjadinya kenaikan air. Sampai dengan sekarang tinggian air sudah kembali normal dan masyarakat sudah dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita juga memberikan bantuan bersama dengan Dinas Sosial, kemarin kita memberikan bantuan dan juga kita sampaikan kepada desa untuk segera juga membuat posko di desanya masing-masing kalau memang ada keadaan air makin meningkat, untuk segera memberitahukan dan kita ambil tindakan-tindakan preventif lainnya.
4: Lebih lanjut, Ansyari mengatakan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim yang masih diperkirakan terjadi, berdasarkan informasi BMKG, BPBD Kabupaten Langkat terus meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menyusun rencana kontingensi banjir yang akan menjadi pedoman penanganan jika bencana serupa kembali terjadi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat rampungkan pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan 4 desa serta sukses laksanakan program pipanisasi. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
5: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Hendi Antariksa bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meresmikan jembatan moduler tipe 21 di Desa Lubu Ampolu, Kecamatan Badiri sebagai konektivitas antar desa. Selain meresmikan jembatan moduler yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat tersebut, Kasat juga meninjau program pipanisasi sepanjang 1.700 meter yang dikerjakan prajurit TNI dari Korem 023 Kawal Samudra, Kodim 0211 Tapteng, dan penanaman pohon atau reboisasi di Bukit Laverna OFS Pandan sebagai simbol akan kecintaan masyarakat bersama TNI menjaga alam. Salah satu warga, Sutrilawati, mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah membangun sarana air bersih bagi warga yang pasca bencana selama 6 bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Kesulitan dengan air bersih. Sekarang kami sudah sangat terbantu dengan adanya air bersih dan kami sangat berterima kasih buat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat Maruli dan tim TNI. Terima kasih Bapak. Kami sangat terbantu dengan adanya sumber air untuk masyarakat kami yang pasca bencana ini.
5: Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam keterangan persnya mengatakan perbaikan infrastruktur jembatan dan pipanisasi serta yang lainnya merupakan program Presiden Prabowo yang langsung diperintahkan kepada TNI dalam proses pengerjaan untuk membantu kesulitan masyarakat pasca bencana. Kasat berharap jembatan Merah Putih moduler tipe 21 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan anak sekolah.
7: Sebetulnya sebaiknya jembatan itu dibuat permanen. Itu kan sangat mahal dan perlu waktu yang lama, perlu perencanaan yang cukup panjang. Nah, ini untuk mengatasi hal tersebut secara penggunaan secara umum sih sebetulnya sudah sangat cukup lah untuk bisa 20 ton. Ya, 20 ton sekian mobil bisa lewat bersamaan. Jadi ini juga nanti mungkin kalau sudah mulai ada dananya bisa diubah ke permanen. Nanti kalau memang ini masih mau digunakan, itu tidak terlalu masalahnya.
5: Untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat telah membangun 11 jembatan Aramco, 3 jembatan beton, dan 7 jembatan gantung perintis, serta 3 jembatan beli. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Saat penyerahan kunci rumah, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruban Lumban Tobing, mengingatkan penerima manfaat untuk segera pindah ke hunian tetap dan jangan mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
8: Masyarakat korban bencana alam diminta agar tidak lagi mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana sekalipun tanah tersebut masih berstatus hak milik pribadi. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing berharap seluruh masyarakat penerima manfaat untuk segera pindah dan menempati bangunan hunian tetap huntap di kawasan Gor Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan.
9: Yang paling terpenting, rumah sisa yang hancur. Kami kan sekarang rusak berat nih. Jadi dari pemerintah Kota Sibolga itu masih tak milik oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ini penting kami pastikan. Jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ya, kalau mau ditempati nanti apa ya, tempati. Kalau misalnya contoh mau diusahai, contoh beternak-ternak, menanam-nanam di sana, mohon tahun depan diserahkan pemerintah Kota Sibolga. Karena nanti akhir tahun ini kami akan buat tanda semua. Rumah yang rusak itu akan kami tandai semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami akan tandai, kami bikin akan nanti tonggak atau misalnya prasasti di situ, kami akan buat. Dan itu tidak bisa lagi ditempati, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mau mengusahakan nanti, misalnya mau beternak ayam, mau beternak lele di situ untuk ketahanan pangan, atau mau buat sayur-sayuran, boleh, nanam sayur-sayuran, boleh.
8: Kemudian Pantas menyebut jumlah bangunan huntap yang selesai dikerjakan sebanyak 114 unit, dilengkapi sertifikat hak milik dan fasilitas rumah tangga diantaranya meja makan, kompor gas berukuran 5,5 kg, selimut, kasur, air bersih, dan listrik gratis selama 6 bulan. Selain itu, ke depan akan didirikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat perbelanjaan, infrastruktur jalan, dan juga jaringan internet di 5 titik. Menurut Pantas, masyarakat yang berdomisili di huntap dari beberapa kecamatan kiranya dapat membentuk kultur atau budaya baru yang harmonis. Oleh sebab itu, Pantas juga mengingatkan masyarakat sebagai pemilik huntap yang sah agar merawat bangunan dengan baik meski dalam pengawasan Pemko Sibolga.
10: Kayaknya kalau beberapa rumah sekitar dari 114, ada sekitar 40 rumah yang sudah bisa ditempati. Sudah siap ditempati, karena barang-barangnya juga sudah diberikan oleh Buda Suci. Nah, kami berterima kasih kepada Buda Suci karena gerak cepat memberikan peralatan isi rumah, dan kami juga pemerintah Kota Sibolga tadi memberikan juga kompor masaknya, sehingga masyarakat langsung bisa menempati, Pak. Bisa menempati tempat ini. Artinya tidak, ini serah terima, besok masih kosong, tidak. Mereka sudah siap pindah. Terima kasih bagi tempat para bangunan ini merupakan daerah pengembangan dari Kota Sibolga, dan para bangunan ini juga lengkap. Ada fasilitas stadion, ada fasilitas futsal, ada sekolah, ada kantor polisi, kantor kapolsek, ada juga di bawah nanti akan kita rencanakan Koperasi Merah Putih, dan juga di sini juga akan kita bangun rumah ibadah. Jadi harapan kita ini menjadi tempat hunian baru. Hunian baru dengan 200 pintu menjadi role model lah ke depannya untuk daerah-daerah lain. Begitu, Pak.
8: Demikian Mofdan Jega melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang semuanya, saudara pendengar. Selamat bergabung kembali di Medan siang ini ya. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini semuanya? Masih semangat atau udah pada ngantuk nih? Biasanya kalau udah jam-jam abis makan siang, ya biasa kita tuh sering ngantuk ya, terus bawaannya capek gitu, pusing juga ya. Menunggu waktu pulang masih lama lagi, nunggu jam 4 sore ya pendengar. Nah jadi hari ini dan sekarang yang mana aja nih yang bisa dikerjain, kerjain aja dulu ya. Tetap produktif ya untuk siang hari ini pendengar ya. Meskipun kerjaan udah selesai tapi tetaplah ya, kerjain sesuatu yang mungkin belum sempat dikerjakan kemarin ya, hari ini mungkin bisa dikerjakan gitu pendengar ya. Oke lah, di siang hari ini kembali Emily menyapa Anda, muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Sampai jam 3 sore nanti seperti biasa kita sama-sama akan dengarkan lagu-lagu spesial, lagu-lagu pilihan enak untuk menemani aktivitas pendengar di rumah ataupun yang lagi di jalan saat ini ya. Hati-hati di jalan, tetap bersabar karena kalau udah bawa kendaraan memang rasa-rasa emosi itu muncul ya. Apalagi kalau di kota Medan ini ya, waduh, agak-agak gimana gitu bawa kendaraan karena kita dihadapkan dengan banyaknya pengendara, belum lagi situasi jalanan yang macet begitu ya, belum lagi pengerjaan proyek ini itu ya, apalagi di sepanjang Gatot Subroto ini pendengar, dari Simpang Barat menuju ke Manhattan ini pengerjaan proyek membidang masih terus berlangsung ya, sampai nanti tahun depan 2027 sebelum dioperasikan untuk BRT-nya begitu pendengar ya. Ya semoga saja ini hasilnya bagus ya, karena kita sekarang ini lagi dihadapkan dengan kemacetan juga kalau melintasi Gatot Subroto dan sekitarnya ya. Semoga saya nanti hasilnya bagus, hasilnya justru lebih lancar lalu lintasnya begitu ya, dan bagus juga lah kalau kita pandang-pandang ya pendengar ya. Jadi semoga saja tidak menjadi proyek gagal ya, mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja ya pendengar ya. Oke, kembali kita buka line telepon dari WhatsApp kita di 0811616943 atau Anda juga boleh chat aja ya, chat dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Saya sapa dulu ada OGAD Ari Sihite, tadi sempat mengirimkan video lagi dengerin Pro 1 sepertinya ya. Lagi sibuk dengan kerjaannya juga nih siang ini. Kemudian ada juga pendengar setia kita yang berada di luar kota Medan yang lagi dengerin kita dari streaming dari RRI Digital. Selamat siang semuanya atau selamat sore untuk teman-teman yang ada di daerah tengah dan timur Indonesia. Selamat sore semuanya. Bagaimana di sana cuacanya? Apakah di sana cerah-cerah aja atau sudah justru hujan di sana pendengar ya? Mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun karena kondisi cuaca ya. Kalau di Medan siang ini cuacanya agak sedikit mendung ya, cerah sih cerah tapi agak-agak mendung gitu, angin juga sudah mulai agak kencang ya, ini pertanda mau hujan sih sebenarnya. Mudah-mudahan semuanya nggak terganggu dengan kondisi cuaca yang kurang stabil ini pendengar ya. Oke, kalau begitu silakan yang mau bergabung dari WhatsApp kita di 0811616943. Kali ini saya punya Bilal Indrajaya dengan Maudy Ayunda dengan Kau.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

masih di muter lagu Indonesia MLI mantap Kaliba. Masih menunggu pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Kali ini ada informasi juga yang akan saya hadirkan untuk Anda dari Good News from Indonesia, di mana kabar baik bagi wisatawan Indonesia. Pemerintah Rusia tengah membahas rencana pemberlakuan bebas visa penuh bagi warga negara Indonesia sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata antara kedua negara. Jika terrealisasi, kebijakan ini akan mempermudah akses perjalanan WNI ke Rusia tanpa proses visa yang rumit. Langkah tersebut juga menunjukkan semakin eratnya kerjasama Indonesia dan Rusia serta membuka peluang lebih besar bagi pertukaran wisata, bisnis, pendidikan, dan budaya di masa mendatang.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayekti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Selamat siang semuanya, selamat bergabung di MLI muterin lagu Indonesia siang ini. Pendengar, masih ada lagu-lagu pilihan di siang ini yang bisa Anda pilih ya. Darinya Lyodra featuring Yofi and Nuno, Terlalu Cinta. Kemudian ada juga darinya Mas Do featuring Aisyah Pujaanku. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nadina Mizah, Tawa. Kemudian dari Sal Priyadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Adanya It Gitov, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang mana nih kira-kira yang mau dipilih pendengar ya? Silakan. Dan kami hadirkan juga informasi seputar penerbangan Singapura ke Lombok ya. Ini dari 4 kali menjadi 10 kali per minggu mulai Juni 2026. Konektivitas internasional menuju Lombok ini semakin kuat, di mana maskapai Scoot resmi menambah frekuensi penerbangan rute Singapura-Lombok dari 4 kali menjadi 10 kali per minggu mulai Juni 2026. Penambahan ini memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan, pelaku bisnis maupun masyarakat yang bepergian antara kedua destinasi. Peningkatan frekuensi penerbangan ini menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Dengan akses yang semakin mudah, Lombok diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Masih di putaran lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Masih dibuka untuk WhatsApp Anda pendengar yang ingin bergabung ya, dari 0811616943. Ya, kalau kita lihat ya, Indonesia dan Singapura ini memang salah satu negara yang berbeza ya, dari segi finansial, tempat-tempat wisata ya. Tentu kalau menyepakati kerjasamanya sih, sebenarnya Indonesia itu ada samanya juga pendengar ya. Samanya apa? Samanya ya, sama-sama memperkuat hubungan ekonomi melalui 6 kerjasama strategis yang mencakup investasi, kawasan ekonomi khusus, energi hijau, transportasi, pariwisata, hingga pengembangan talenta digital. Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah perluasan kawasan Free Trade Zone yang terdiri dari 8 pulau menjadi 22 pulau guna mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Kerjasama ini juga mencakup pengembangan Kendal Industrial Park, ekspansi nasional yang tentunya ini akan menjadi kerjasama juga nantinya ya, dan peningkatan konektivitas penerbangan serta pertukaran generasi muda di bidang teknologi dan pertanian modern. Dengan investasi Singapura yang tetap kuat di Indonesia, kedua negara ini tentunya juga memperluas dan membuka peluang baru ya untuk sektor industri, pariwisata, dan ekonomi digital. Masih menunggu Anda pendengar yang ingin bergabung dari MLI kita di WhatsApp 0811616943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: cinta.
1: Masih di muterin lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Masih ada siapa yang mau bergabung lagi nih di siang hari ini ya, dari WhatsApp kita 0811616943. Tadi ada Bu Ratni di Martubung. Ya, tadi sempat telepon ya Bu Ratni, tapi gak sempat dijawab nih karena tadi kita lagi muterin lagu ya. Kemudian ada juga Danes siang Mbak Tami, MLI Indonesia Kamis 11 Juni 2026, mantap pol katanya ya. Selamat siang juga untuk Danes dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 yang sedang mendengarkan MLI siang ini ya, baik yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau lagi di mana ya, lagi di SPBU kali ya. Loh, kok SPBU nih Tam? Aneh-aneh aja nih Tami. Iya, karena saya kemarin sempat ke SPBU ini yang Cemara Asri Hanif ya, Haji Hanif tuh, mereka tuh dengerin radio loh. Iya serius, dengerin Pro 1 bahkan ya. Nah, jadi jangan heran nih kalau teman-teman pendengar yang lagi isi bensin ya, kok ada suaranya Tami nih ya, kok gak asing nih. Iya, karena ternyata di SPBU juga sering dengerin radio ternyata mereka ya. Salut luar biasa loh ya untuk SPBU Cemara Asri ya. Kemudian di mana lagi ya SPBU? SPBU mana ya kemarin ya, SPBU Simpang Pemda kalau gak salah ya, Setiap Budi juga dengerin radio. Terus di mana lagi ya SPBU yang kemarin sempat dengerin SPBU-nya itu, SPBU-nya lagi nyetel ini nih radio, dan kebetulan kemarin dengerin Pro 1 ternyata mereka ya. Wah, luar biasa. Selamat siang juga untuk pendengar setia yang sedang sibuk dengan kerjaannya, yang sedang santai di rumah, yang lagi bersih-bersihin rumah, beres-beresin rumah ibu-ibu ya. Ini biasanya kalau udah jam-jam segini tuh pada angkatin jemuran ya, mana dibalik-balik ini jemurannya tadi udah pada kering ya, ini mau diangkatin nih karena udah ada tanda-tanda mau hujan juga sore hari ini ya. Tadi sempat panas juga tapi sekarang udah mulai-mulai mendung nih ya. Pendengar silakan yang mau bergabung kembali dari WhatsApp kita di 0811616943 ya. Saya masih punya informasi juga pendengar tentang skema penyaluran bansos yang akan berubah menjadi tunai. Jadi tiap warga negara Indonesia akan mendapatkan 5,4 juta rupiah. Kapan nih cairnya? Gak tahu ya. Ini masih wacana-wacana aja nih ya. Kita gak tahu nih kapan tanggal pastinya untuk cair begitu ya pendengar. Karena pemerintah ini tengah menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dengan lebih mengutamakan transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut rata-rata bantuan yang akan diterima mencapai 5,4 juta rupiah per orang melalui sistem digital single ID yang sedang dikembangkan pemerintah. Masih dikembangkan pemerintah nih sistem digitalnya ya pendengarnya, jadi jangan berharap-harap dulu ya. Kalau untuk berharap ya boleh sih, harap-harap cemas ya. Melalui integrasi data dan teknologi AI, penyaluran bansos ditargetkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Selain untuk bansos, sistem ini juga akan mendukung program pemberdayaan ekonomi seperti penyaluran KUR bagi UMKM dengan uji coba yang saat ini berlangsung di 42 kabupaten kota di Indonesia. Ya, masih masih dalam tahap untuk menyiapkan ya sebenarnya pendengar ya, jadi belum tahu kapan cairnya juga ya, jadi tetap bersabar, jangan kecewa ya. Meskipun sekarang sudah banyak harga-harga yang pada naik ya, jadi harap bersabar, kalau bisa ya tetap bertahan aja gitu ya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, masih di muterin lagu Indonesia siang ini. Masih ada waktu ya untuk pendengar yang ingin bergabung sampai jam 3 sore nanti, pendengar ya. Yang mau bergabung dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Ada Oge Ade Ari Sihite, tadi katanya lagu Buah Hati. Ada Tami, lagunya siapa tuh, Armada ya? Oke, nanti kita coba carikan dulu ya, Oge ya. Kita sapa dulu, ada penelpon yang masuk ini dari Bu Ratni di Martubung. Halo MLI. Halo MLI. Halo MLI, Bu Ratni. Halo. Gak ada suaranya nih Bu Ratni. Oke nih. Halo, iya, halo Bu Ratni, apa kabar?
1: Selalu bahagia, tertawa terus. Aduh, dari tadi naik enggak, Bu Ratni sedang mutar lagu, jadi matiin lah dulu.
0: Iya. Bu Ratni, hari ini ngapain aja nih Bu Ratni?
1: Enggak ngapa-ngapain, ya masak lah, siap masak, mandi, sholat, golek-golek nih.
0: Siap masak, masak apa tadi Bu?
1: Sop tadi, ada daging sedikit sop.
0: Oh, masih ada, tulang masih ada sisa-sisa tulang daging kurban kemarin ya.
1: Sudah habis.
0: Sudah habis, nih yang terakhir ya?
1: Iya. Terkumpul makan daging.
0: Gak apa-apa, nanti beli lagi ya kalau habis ya.
1: Tadi udah habis, Mak Tani?
0: Belum, masih ada.
1: Masih ada
0: stoknya. Kemarin begitu dapat daging nggak dimasak Bu Ratni, jadi disimpan dulu gitu loh.
1: Oh iyalah. Kalau Bu Ratni masak terus.
0: Oh masak terus ya.
1: Besok besoknya masak terus kan, sore baru dapat ya kan.
0: Iya
1: besok baru dimasak. Ya gitulah Mak Tani, ada itu makan itu dulu.
0: Iya, kadang ada juga yang bosen kan tiap hari makan daging terus, makanya diselang-seling dia.
1: Ya selang-seling lah ya kan.
0: Ya.
1: Besok ini telur gitulah.
0: Hari ini ikan, besok daging, besok lagi telur ya.
1: Ya kalau itu aja udah habis kapan-kapan lah ya kan. Apa lagu ini Mak Tani?
0: Bu Rani mau lagu siapa ini? Kita ada dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Sal Priyadi, Titik-titik di Ujung Doa. Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu.
1: Nah itu aja lah.
0: Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu. Tanpa Batas Waktu.
1: Apa itu?
0: Aku merindu.
1: Oh itu aja lah.
0: Yakin kau tahu. Itu ya.
1: Nah, enak tuh. Jalan Mbak Tani.
0: Ya udah Bu. Oke Bu Rani.
1: Masa awak yang terima kasih diteleponin.
0: Iya, tadi kan Bu Rani nelfon-nelfon kok enggak ini, enggak nyambung lagi gitu loh. Makanya
1: iya. Tadi ya ini kan ada lagu Mbak Tani putar, jadi ayolah matikan dulu lah.
0: Iya, tadi mau diangkat malah udah lagu kan, tanggung.
1: Iya, ada lagu. Udah enggak apa-apa Mbak Tani.
0: Iya, Bu.
1: Namanya orang bertugas gitu lah ya kan.
0: Iya Bu Ratni.
1: Yang telepon yang salah.
0: Iya. Oke Bu Ratni, terima kasih ya.
1: Sama-sama Bu Ratni, terima kasih banyak-banyak ya udah teleponin orang baik hati.
0: Sama-sama Bu Ratni.
1: Ya selalu Mak Tami ya.
0: Ya sama-sama Bu Ratni.
1: Lancar-lancar dikinya bersama abangnya.
0: Ya.
1: Baik-baik, jangan macam-macam ya.
0: Iya, enggak macam-macam kok. Oke
1: lah. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni di Martubung, terima kasih ya. Berikutnya ada warga Martubung juga. Ini dari Rahman, katanya lagu Angsa Putih. Angsa Putihnya kita di Ruang Rindu ya. Listnya ya, kalau untuk Angsa Putih ya. Untuk sore hari ini kita tersisa ada dari Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu, Sal Priyadi, Titik-titik di Ujung Doa, dan It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Itu aja Rahman ya. Kalau untuk lagunya OGAD RCT tadi, lagu Buah Hati dari Armada ya, ada kok. Nanti kita putarkan setelah lagunya Bu Ratni ya, OG ya. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu. Ini dia ada Ade Govinda featuring Fadli dengan Tanpa Batas Waktu, spesial untuk Bu Ratni di Martubung. Ini dia.

0: getar ini, siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun, ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Kami pamit undur diri, selepas ini akan ada Ricky Subandi yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berkat kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya akan kita ikuti Branda Astacita Nasional ya, dari mulai pukul 15 hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Ya. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Masih ada sampah. Intinya ya, masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu.
2: Iya.
1: Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM, sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Ya? Yeah, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Gratis dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya, Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah.

0: juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbi Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kami dari pemerintah provinsi, dari pemerintah daerah, ini bagian satu kesatuan dari program Pospangkeda.
2: Sebagai pemain bisa tampil lebih disiplin dan saya minta pemain tidak takut dan pemain punya mental yang kuat untuk pertandingan besok sehingga semuanya bisa pemain bisa tampil enjoy dan.
0: Sari berita. Gubernur Sumatera Utara meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice. Pelatihan Timnas Indonesia U19 memastikan anak asuhnya siap meladeni permainan Australia pada semifinal turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara malam nanti. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net _ Medan. Inilah berita sore selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice di daerah masing-masing. Hal itu dikatakan saat meresmikan 6.110 pos bantuan hukum pos bankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumut. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Menteri Hukum meresmikan 6.110 pos bantuan hukum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara. Kehadiran pos bankum diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya kelompok rentan dan kurang mampu dalam mengakses layanan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan dengan jumlah pos bankum sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumatera Utara, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendampingan hukum dan memperjuangkan keadilan. Bobby Nasution juga menyampaikan hingga saat ini pos bankum di Sumatera Utara telah membantu menyelesaikan sedikitnya 408 kasus. Angka tersebut berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Meski demikian, berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme dan pendampingan di pos bankum tanpa harus berujung pada proses persidangan. Bobby Nasution juga berharap pos bankum dapat bersinergi dengan program perlindungan rakyat melalui restorasi justice yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, Bobby Nasution meminta agar seluruh bupati dan wali kota untuk memperkuat implementasi pendekatan restoratif justice di daerah masing-masing.
1: Kami dari pemerintah provinsi, dari pemerintah daerah, ada beberapa program turunannya, buat program turunan dari restoratif sendiri, yaitu dari restoratif justice. Jadi sudah kami komitmen, ini bagian satu kesatuan dari program Pospangkum. Karena itu, kita harapkan nanti tinggal kegiatan dan aksi di lapangan dan masyarakat nanti yang memiliki persoalan terhadap KDRT, persoalan sosial yang ada di tingkat kelurahan ataupun di tingkat lingkungan, kalau tidak mau kalau dalam hatinya.
3: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum, karena itu pendekatan restorasi justice dinilai sebagai langkah yang tepat. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Pelecehan seksual kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga semakin marak di dunia digital dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia maupun gender. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berani mengenali, mencegah, dan melaporkan setiap bentuk pelecehan seksual. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan bahwa kejahatan seksual tidak mengenal gender maupun usia dalam seminar edukatif pelecehan seksual bertajuk Katakan Tidak, Kenali, Batasi, dan Berani Bersuara di Yayasan Amal Sosial Al-Jamiatul Wasliyah, Rabu 10 Juni 2026. Dalam seminar tersebut, Riko mengingatkan bahwa pelecehan seksual kini juga marak terjadi di ruang digital melalui media sosial. Riko menjelaskan terdapat sejumlah bentuk pelecehan seksual yang perlu dikenali dan diwaspadai oleh remaja. Mulai dari pelecehan verbal melalui ucapan atau komentar tidak pantas, nonverbal melalui tatapan, fisik melalui sentuhan yang tidak diinginkan, pelecehan melalui media online hingga pelecehan yang terjadi karena relasi kuasa. Lebih lanjut, Riko mengajak anak muda agar tidak takut untuk melaporkan dan bersuara. Ia menyebut Pemko Medan berkomitmen memutuskan mata rantai kekerasan seksual melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3APMP2KB. Ia menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan kepada korban dan menjaga kerahasiaan identitas setiap pelapor.
5: Jangan takut terus, tapi pemerintah Kota Medan akan siap melindungi identitas kalian. Tetap jaga diri, jaga sikap, jaga lisan, jaga pribadi kita, jaga bangsa kita.
4: Sebelumnya Kabid PHAP 3KA Dinas P3AP MP 2KB Kota Medan Fiza Vandana menyebut sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat 69 laporan kasus KDRT dan kekerasan seksual. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Forum Wartawan Hukum Farwakum Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai periode 2026-2029 resmi dikukuhkan. Pemkab Tanjung Balai dan Asahan berharap Forwakum dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan. Berikut laporan Hendra Syaputra.
6: Forum Wartawan Hukum Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai memasuki babak baru setelah pengurusan periode 2026-2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung di kisaran Kabupaten Asahan pada hari Rabu 10 Juni 2026. Dengan mengusung tema profesional, humanis, dan kolaborasi, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempertegas komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya wartawan hukum sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dan institusi. Kumasan Tanjung Balai diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan literasi hukum, serta menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, M. Azmi Ismail saat menghadiri pelantikan pengurus Perwakum Asahan Tanjung Balai periode 2026-2029. Azmi Ismail menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang objektif, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah.
7: Wartawan dapat membangun pemahaman publik yang lebih baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan. Saya berharap Forwaku dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun yang hukum dan baik tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Forwaku diharapkan mampu memberikan edukasi hukum, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik yang sehat dan konstruktif.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Tanjung Balai yang diwakili staf ahli Pemko Tanjung Balai Anwar Rujit turut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Perwakum Asahan Tanjung Balai yang baru dilantik. Anwar Rujit menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik dalam menjalankan tugas kewartawanan, terutama dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
8: Kami atas nama pemerintah yang baru

0: sistem pemerintah kota, sehingga hak kebutuhan juga pemerintah kota itu yang ada dalam program guru-guruan satu, terutama memperkenalkan informasi dan penyelenggaraan hukum dengan keadilan dan kesempatan sehingga masyarakat semua mengetahui bahwasanya.
1: Anwar mengatakan bahwa pemerintah kota Tanjung Balai mendukung keberadaan Purwakum sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga berharap Purwakum dapat berperan aktif dalam mengawal penegakan hukum, transparansi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pemberitaan yang proporsional dan berimbang. Dari kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Info Haji RRI Medan 2026.
4: Lang

0: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 9 Debarkasi Medan dijadwalkan akan tayang tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan.
2: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 9 Debarkasi Medan dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya akan mengikuti prosesi penyambutan di Asrama Haji Medan. Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, kloter 9 Debarkasi Medan terdiri dari 354 jemaah haji dan 6 petugas haji yang didominasi dari Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam manifest kepulangan, terdapat 1 jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun, wafat pada hari Kamis 4 Juni 2026 dan dimakamkan di Kota Mekkah. Sedangkan ada 2 jemaah haji yang bergabung dalam kloter ini, yaitu Edi Syah Putra dari kloter 11, asal Kota Tanjung Balai, dan Yanti Sinaga dari kloter 11 asal Kabupaten Asahan. Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia wajib mengisi deklarasi kesehatan melalui aplikasi All Indonesia dan Satu Sehat Health Pass. Informasi tersebut menjadi dasar petugas dalam melakukan pemantauan kesehatan lebih lanjut. Dr. Ahmad mengatakan, setiap jemaah haji juga akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan.
1: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa selama 21 hari agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
2: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menambahkan, setibanya di Asrama Haji Medan, jemaah haji juga akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan screening kesehatan menggunakan alat thermal infrared. Ia mengatakan, apabila ditemukan gejala seperti demam, batuk atau sesak napas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan sampel swab yang akan melalui pemeriksaan laboratorium. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Sakit, apa dia meninggal atau sehat?
3: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program One Day No Car. Pegawai berjalan kaki menuju kantor, sedangkan yang jauh dianjurkan untuk memanfaatkan transportasi umum sebagai komitmen dalam mendukung gerakan hemat energi. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali melaksanakan program One Day No Car pada Rabu 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Rabu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam kegiatan, pegawai di lingkungan Pemerintah Deli Serdang berjalan kaki menuju kantor, sedangkan yang jauh, pegawai dianjurkan dengan memanfaatkan transportasi umum. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan bahwa program selain memberikan manfaat bagi langkah sederhana tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung gerakan hemat energi dan pelestarian lingkungan yang terus digalakkan.
2: Hari ini kembali hari, masuk hari Rabu, di mana hari No Car One Day untuk di Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya ke kantor berjalan kaki, ya. Ini untuk sebagai bagian dari arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan motivasi para seluruh pegawai juga. Mengurangi beban berita saat ini.
1: Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi motivasi bagi ASN dan masyarakat untuk membiasakan pola hidup yang lebih hemat energi. Ia menerangkan karena perubahan besar berawal dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama. Ia juga mengajak pegawai di lingkungan dapat terus mengimplementasikan kegiatan Car Free Day pada setiap hari Rabu tersebut sebagai upaya bersama dalam mengurangi polusi, menjaga kesehatan, dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mempertahankan emas yang digadaikan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Permasalahannya itu masyarakat banyak yang gak sanggup untuk kedar hanya memperpanjang bayar sewa modal dan administrasi karena dibebani dengan harus mencicil.
4: Harga emas hari ini berada di angka Rp2.690.000 per gram, melemah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp2.734.000 per gramnya. Manajer bisnis PT Pegadaian Pulau Brian, Deli Wahyuni, mengatakan penurunan harga emas tidak hanya mendorong minat pembelian emas, khususnya tabungan emas, tetapi juga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mempertahankan barang yang digadaikan. Banyak nasabah yang menggadaikan emas saat harga sedang tinggi pada awal tahun, sehingga ketika harga emas turun, nilai taksiran untuk perpanjangan pinjaman ikut menyesuaikan dengan harga terbaru yang lebih rendah.
3: Barang yang digadaikan, banyak yang meninggalkan barangnya, tidak mau dilanjut lagi. Harga pada saat gade itu lebih tinggi daripada saat sekarang. Jadi masyarakat itu untuk memperpanjang harus dengan mencicil. Permasalahannya itu masyarakat banyak yang gak sanggup untuk kedar hanya memperpanjang bayar sewa modal dan administrasi karena dibebani dengan harus mencicil uang pinjamannya, karena disesuaikan dengan harga sekarang untuk uang pinjaman berikutnya. Harga pada saat dia menggade gitu ya, di bulan Januari itu naik uang pinjamannya, tinggi. Tabel harga kita ini tinggi pada saat bulan Januari. Sekarang jadi turun, jadi kan uang pinjaman baru itu disesuaikan dengan harga ini.
4: Lebih lanjut, Deli menyebut pergerakan harga emas saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, termasuk kondisi geopolitik internasional serta pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski harga emas sedang mengalami koreksi, harga emas berpotensi kembali meningkat pada akhir 2026 hingga awal 2027. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap meladeni permainan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di Stadion Utama Sumatera Utara malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
5: Lolos sebagai juara grup ini bukan hal yang mudah bagi kami karena
6: Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada babak semifinal Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam nanti. Laga yang akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dipastikan menjadi penentuan skuad Garuda Muda untuk tampil di partai pamungkas. Jelang laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan seluruh anak asuhnya dalam kondisi fit dan siap diturunkan di laga malam nanti. Pada babak semifinal, skuad Garuda Muda juga dipastikan mendapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya Matthew Baker yang baru saja menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia Senior. Nova berharap para pemain dapat tampil lebih disiplin dalam menjalankan instruksi tim pelatih, serta meminta skuad Garuda Muda untuk memiliki mental yang kuat dan tidak takut menghadapi tekanan dalam pertandingan semifinal.
7: Tim salah satu tim terbaik yang ada di AFF kali ini, dan saya pikir kalau kita ingin menjadi yang terbaik, kita harus melawan tim yang terbaik yang ada di AFF ini, dan semoga selagi pemain bisa tampil lebih disiplin, dan saya minta pemain tidak takut dan pemain punya mental yang kuat untuk pertandingan besok, sehingga semuanya bisa pemain bisa tampil enjoy dan menikmati pertandingan besok.
6: Sementara gelandang serang Timnas Indonesia, Reno Salampesi, mengatakan dirinya patut berbangga bisa membawa Indonesia sejauh ini hingga ke babak semifinal. Pemain asal Persipura ini bertekad bisa membawa Timnas lolos ke babak final, meski lawan yang dihadapi juga tidak mudah untuk dikalahkan.
5: Pertandingan pertama grup 3 Indonesia lolos sebagai juara grup, ya ini bukan hal yang mudah buat kami karena kami baru berkumpul selama beberapa minggu. Dan ya pastinya sangat percaya diri untuk pertandingan ke depan karena kita melakukan pertandingan ke pertandingan selanjutnya kami bermain yang sangat baik, jadi mungkin ini menjadi modal juga untuk kita untuk menghadapi Australia.
6: Sebelumnya laga semifinal pertama akan saling berhadapan antara Thailand menghadapi Kamboja yang dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan laga semifinal kedua Indonesia menghadapi Australia yang akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Demikian Joko Saputra melaporkan.
7: Bisa tampil enjoy dan nikmati pertandingan besok.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat sore kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus Anda Salsa hadirkan untuk Anda semua di sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kelihatannya sore hari ini kayaknya kota Medan sudah mulai mendung-mendung ya pendengar. Biasa ya, kita sudah tahu ciri-cirinya. Biasanya kalau misalnya dari siang ya, dari pagi ke siang itu memang kota Medan biasanya lagi panas-panasnya ya. Tapi ketika sore hari menjelang malam hari kita sudah diguyur hujan lebat biasanya di kota Medan. Tapi ya pastinya untuk Anda semua yang sudah mulai pulang beraktivitas di sore hari ini, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Kalau biasanya kita sudah memantau gitu ya, sore hari itu sudah sering terjadi hujan, pastikan dari rumah ya udah siapkan starter pack-nya kalau lagi musim-musim hujan seperti ini. Bawa payung, bawa mantel hujan, bawa jaket juga pastinya ya biar lebih aman dan safety. Jadi ketika pulang beraktivitas walaupun hujan kita sudah siap siaga gitu ya. Tidak kehujanan di jalan tentunya karena sudah menyiapkan segala sesuatunya ya pendengar. Tapi Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Hitung mundur menuju pesta sepak bola dunia 2026 tinggal beberapa jam. FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan mendengar ya, di mana terpisah dari masing-masing yang berlangsung di Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA juga menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen dengan penampilan musik yang dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara. Dan untuk jadwal opening ceremony dan juga kick off perdana Piala Dunia 2026, di mana nanti Meksiko ya mulai dari tanggal 12 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat, yaitu pintu stadion dibuka, dari mana pukul 00 waktu Indonesia Barat adalah upacara pembukaan dimulai, dan pukul 1 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya, di mana dini hari adalah pemanasan tim dan kick off Meksiko melawan Afrika Selatan akan diadakan pukul 2 lebih waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang mungkin ingin nonton kick off perdana dari Piala Dunia 2026, siap-siap ya di tanggal 12 Juni 2026 yang mana mulai langsung disiarkan ya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai pukul 10 malam ya hingga dini hari. Yang mana kick off-nya juga berlangsung pukul 2 dini hari, pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses laman resmi RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pria tunggal putra Indonesia Alwi Farhan memastikan tempat di perempat final Australia Open 2026, yang mana ia menyingkirkan wakil dari Jepang Minoru Koga melalui pertandingan 3 game. Alwi menang dengan skor 22-2, 21-16, dan 21-9. Duel itu berlangsung selama 73 menit di Quansah Center, Sydney pada Kamis hari ini. Dan pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal game pertama, di mana kedua pemain saling kejar poin hingga memasuki setting. Tapi Koga tampil lebih efektif pada momen krusial, di mana wakil Jepang itu merebut game pembuka dengan skor 22-20. Memasuki game kedua, Alwi bermain lebih tenang dan disiplin. Ia membuka game dengan meraih 4 poin berturut-turut. Keunggulan tersebut terus dipertahankan hingga interval game kedua, dan setelah jeda, Alwi menambah 6 poin beruntun untuk menyamakan kedudukan. Dominasi Alwi berlanjut pada game penentuan, di mana pebulu tangkis berusia 21 tahun tersebut langsung mencetak 9 poin tanpa balas. Dan selisih angka yang lebar membuat Koga kesulitan untuk mengembangkan permainan. Alwi akhirnya menutup game ketiga dengan kemenangan meyakinkan dengan poin 21-9. Alwi kini fokus menghadapi laga perempat final Australia Open 2026, dan ia berupaya untuk menjaga kesiapan mental dan juga fisik untuk pertandingan berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Selamat sore kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya, kalau tadi sekitar mungkin pukul 4 sore kali ya, itu masih mendung-mendung, tapi sekarang di luar di seputaran Jalan Gatot Subroto ini lagi diguyur hujan deras sederas-derasnya pendengar. Dan tentunya ya, kalau misalnya sudah hujan deras seperti ini, buat yang di jalan mungkin yang berkendara naik kereta ya, mungkin harus meneduh dulu, atau mungkin yang sekarang lagi dengerin Salsa siaran lagi di mobil ya, pastikan Anda tetap hati-hati di jalan ya, karena mungkin kalau misalnya hujan deras biasanya penglihatan kita juga sedikit terhalang ya, karena hujannya diguyur terus-terusan gitu ya, lebih deras daripada biasanya ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua, pastikan tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda, karena tentunya keluarga di rumah menunggu Anda untuk pulang ke rumah dengan selamat pastinya. Salsa terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu enak tentunya sudah Salsa siapkan untuk Anda semua dengan rangkaian informasi masih terkini tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemerintah berupaya untuk mencegah risiko kelangkaan obat esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana menurutnya, pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha industri agar produksi tidak dihentikan. Taruna juga menegaskan pihaknya berusaha secara maksimal menjaga ketersediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat dan menyebut pihaknya mendengarkan berbagai masukan masyarakat yang ingin membantu mengatasi persoalan tersebut. Dan Taruna juga mengungkapkan keluhan industri terkait kenaikan harga obat mulai disampaikan sekitar 2 bulan yang lalu. Karena itu pihaknya menilai pengendalian harga obat perlu dilakukan agar produksi tetap berjalan. Ia juga mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan ketersediaan obat nasional dan meskipun ada kebutuhan dari BPJS, obat tetap harus diproduksi agar dapat tersedia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses sama resmi rri.go.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang menemani Anda. Hingga nanti pukul 18 lebih 23 menit akan kami hadirkan juga One Day One Ayat, ya, penyejuk hati maghrib untuk hari ini nantinya bersama dengan Ustadz Muhammad Hanif. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Muhammad Hanif dengan topik kekuatan iman. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 39 hingga 49 yang akan dibacakan oleh Muammar Lubis SPDI. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di siaran One Day One Ayah dalam acara tafsir inspirasi bagi kita semua. Salam takzim kami kepada Kepsra RRI Medan dan para penyiar dimanapun berada, serta kami menyapa seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai kepada surah Al-Anfal ayat 9, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الملائكة بألف من الملائكة مردفين. Shadaqallahul Azim. Artinya, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dalam ayat ini kita akan mendengarkan tafsir inspirasi dari Tuan Guru kita Ustadz Sahrul Idrus selaku Wakil IKADI Sumut. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-9 ini merupakan salah satu ayat yang merekam momen penting dalam sejarah Islam, tepatnya sesaat sebelum berkecamuk Perang Badar. Ayat ini membicarakan tentang memohon pertolongan dalam keadaan darurat, yang mana pada waktu itu pasukan daripada Rasulullah SAW yang sebenarnya tidak siap perang menuju ke Badar, hanya memantau kafilah dagang dari orang-orang Makkah, tetapi kemudian dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang berjumlah 1000 orang. Kalau dilihat dari segi peraturan militer apa itu pasti kalah itu, ya. Tetapi ini musuh harus dihadapi. Nah, maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat Rasulullah melihat ketidakseimbangan pasukan yang sangat menyolok. Kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300-an atau 313 orang dengan perlengkapan seadanya, sementara kaum Quraisy membawa lebih dari 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Nah, inilah kalau kita melihat keadaan pada waktu itu. Jadi melihat kondisi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga selendangnya terjatuh dan berdoa dengan sangat khusyuk. Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jadi jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini binasa, Engkau mungkin tidak akan disembah lagi di bumi. Nah, itu kita melihat hadis di riwayat Imam Muslim. Jadi melihat keadaan seperti ini, Allah langsung menurunkan ayat 9 ini sebagai jawabannya. Nah, kita melihat bahwasanya dari kandungan ayat 9 ini, kekuatan doa di saat genting membuktikan bahwa ketika seorang hamba berada dalam titik nadir dan memohon dengan ketulusan, ketulusan yang penuh, Allah tidak akan mengabaikan doa tersebut. Jadi doa adalah senjata utama orang beriman, bahkan sebelum strategi fisik dimulai. Pertolongan Allah bersifat nyata. Allah mengirimkan bantuan berupa 1000 malaikat yang datang, ya, murdifin, berturut-turut. Jadi pasukan itu datang dia berturut-turut yang berjumlah 1000 orang. Pertolongan ini berfungsi ganda. Yang pertama itu memberikan kekuatan spiritual atau memperteguh hati kaum muslimin seketika bantuan taktis di medan laga demi menggentarkan musuh. Kemudian keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, kaum muslimin tidak hanya berdiam diri menunggu mukjizat, mereka tetap berangkat ke medan perang, mengatur barisan dan mengoptimalkan apa yang mereka miliki, baru kemudian mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jumlah bukan penentu kemenangan. Nah, ini satu lagi pelajaran kita ambil. Kemenangan dalam Islam tidak mutlak ditentukan oleh angka atau materi. Jadi kalau kita melihat para pendengar sekalian, jika kita membaca ayat yang selanjutnya, kemudian Allah menegaskan bahwa pengiriman malaikat itu sebenarnya hanyalah kabar gembira untuk menenteramkan hati kaum muslimin pada waktu itu. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita dengarkan inspirasi dari Ustaz kita, Ustaz Muhammad Hanif selaku dosen Unipa. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang insyaallah kembali lagi kita memotivasi diri kita untuk fastajaba, agar doa-doa kita bisa diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dibantu Allah dengan Allah berikan kita, bukakan pintu rahmatnya, pintu ampunannya. Tentunya semuanya kita harus sama-sama berjamaah, kita bersemangat, kita satu korsa kita, supaya agar kita bisa mendapatkan kemenangan. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, kenapa bisa kita menang 1000 pasukan atau 1000 tentara Quraisy saat itu bisa kita kalahkan hanya dengan sekitar 313 pasukan umat Islam yang tentunya dibantu dengan malaikat dan tentunya karena keimanan yang kuat, ketakwaan yang istiqomah di dalamnya. Maka kembali lagi kita dalam surat Al-Anfal ayat 9 ini dijelaskan. Tentunya ketika kita membahas Al-Anfal, kembali lagi kita membahas atau menerjemahkan makna dari atau definisi Al-Anfal adalah sebuah rampasan perang. Bagaimana ketika kita berperang, tentunya ada aturannya. Dan tentunya agar kita mendapatkan kemenangan dalam perang, itulah diperlukan persiapan atau usaha ikhtiar strategi perang yang matang, yang memang betul-betul dikuasai, ibaratnya seperti orang lapangan ya Ustaz. Ada pemimpin itu eksekutor, ada konseptor. Itulah mungkin kita tidak bisa atau jarang kita menemukan pemimpin yang dia punya konsep yang jelas, visi yang ke depan dan juga dia bisa mengeksekusinya, eksekutornya. Itu yang harus kita cari. Mungkin bisa nanti kita temukan di pemimpin berikutnya. Kembali lagi, bagaimana kita lihat di lapangan? Oh, peperangan ini seperti perang Badar. Oh, ini kita harus menguasai sumur Badar. Oh, di perang Badar ini atau di perang Uhud itu kita harus memanfaatkan bukit Uhud itu. Itulah yang perlu kita tekankan, penguasaan lapangan namanya, orang-orang lapangan. Banyak pemimpin kita yang gak ngerti lapangan. Contoh kasus kemarin, setahun yang lalu, Prof. Mukti kita, menteri kita bilang, gak apa-apa, ngakukan perpisahan, baik di sekolah ataupun di luar. Tapi ada gubernur kita, salah satu gubernur kita mengatakan, jangan, karena ekonomi lagi susah, masyarakat ini lagi kesulitan, jadi jangan adakan perpisahan, kalaupun apa di sekolah saja. Yang lebih mengerti lapangan siapa? Ya gubernur Jawa Barat itu kan. Nah, maka itu perlu pemimpin yang mengetahui, memahami, yang berusukan langsung ke lapangan sehingga dia mengerti masalah, bisa menyentuh langsung ke akar rumputnya, ke masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan istajabah, ijabah, mengabulkan doa-doa kita agar pemimpin kita dan juga negeri kita ini menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya mujibassailin.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah memberikan tafsir inspirasinya. Maka sampailah kita kepada kesimpulan ayat bahwasanya jumlah malaikat 1000 di Badar dan 3000 serta 5000 di Uhud barangkali tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi untuk menyatakan adanya suatu kekuatan, setidak-tidaknya kekuatan iman lebih dari kekuatan lawan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

الله أكبر الله

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidangnya. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
3: Yang paling banyak di mana Pak yang tutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat Pak, naik Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
4: Tadi Pak, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
4: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya Pak untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan, kayak gitu Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
6: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
6: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
18: Sudah sekian lama berkita dengan keluarga, sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Sedalam jantung aku jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya, berdua.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Islam malam hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Rudiawan Sitorus. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersama RRI, sekali mengudara tetap di udara, sekali mengudara tetap berdakwah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita selalu dalam kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat minimal 17 kali dalam sehari, yaitu di waktu kita membaca surah Al-Fatihah, agar kita berada di jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami, mustaqim, untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Mengapa? Itu sangat penting dalam hidup kita. Karena yang menentukan akhir daripada kehidupan kita ini, yang menentukan tempat kita di surga atau neraka, itu adalah ketika kita menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Itu sebabnya ketika sahabat menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang apa amalan yang sering dilakukan Rasulullah di rumah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasul itu kalau di rumah lisannya selalu mengucapkan kalimat, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau ya Allah yang maha membolak-bolakkan hati, membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada dalam al-Islam, berada dalam agama Islam. Kenapa Rasul sangat khawatir? Karena memang seseorang itu bisa saja paginya seorang muslim yang baik, tapi sorenya dia meninggal dalam keadaan kafir. Atau seseorang itu sorenya dalam keadaan muslim yang baik, paginya dia sudah wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah bersabda, wa inna ahadukum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiku alaihil kitab faya'malu bi amalil ahlin nar fayadkhuluha. Kata Rasulullah, waspadalah, karena ada suatu saat nanti ada orang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai dia merasa antara dia dan surga hanya sehasta saja, dekat sekali. Ternyata fayasbiku alaihil kitab, di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah ketentuan, faya'malu bi amalin ahlin nar, dia berubah menjadi orang-orang yang suka melakukan amalan-amalan penghuni api neraka. Yang dulunya dia rajin ke masjid, berubah menjadi rajin ke diskotik. Yang dulunya dia rajin baca Quran, mulai dia berubah menjadi orang yang rajin membaca angka-angka perjudian. Yang dulunya dia rajin bersedekah, berubah menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Yang dulunya dia melakukan amal-amal soleh, berubah menjadi orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Fayadkhuluha, wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini yang harus kita waspadai, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini sesuatu yang sangat penting, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang sangat besar bagi orang-orang yang istiqomah. Di dalam surah Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabbunallah, yang mengatur hidupku adalah Allah, yang mengurus hidupku adalah Allah, aku hanya taat dan patuh kepada Allah, tsumma istaqamu, dan dia istiqamah dalam syariat Allah, tatanazzalu alimul malaika, malaikat akan diturunkan menjadi teman hidupnya, dan malaikat itu
selalu memberikan motivasi, selalu memberikan bisikan ke dalam dadanya, ke dalam sanubarinya, ala takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut menghadapi hidup ini, karena hidup ini sebentar, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia dan seisinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan mengurus semua kehidupanmu. Jangan takut dengan kehidupan ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikkan segala sesuatu. Kun fayakunnya Allah akan terjadi. Begitu mudah Allah membuat orang miskin menjadi kaya, orang kaya menjadi miskin, orang yang punya jabatan jatuh jabatannya, orang yang tidak punya jabatan memiliki jabatan yang sangat tinggi. Sangat mudah. Wala takhafu wala tahzanu, jangan kau sedih dengan apa yang sudah terlewatkan, dengan apa yang sudah terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, semua itu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, jangan khawatir, jangan sedih. Kalau kau wafat, tempatmu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika engkau istiqomah, surga itu sudah Allah hadirkan dalam hidupmu di dunia, yaitu kebahagiaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling bahagia di dunia ini kecuali ketika kita merasakan Allah hadir dalam hidup kita. Itu yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi dalam ungkapannya yang sangat luar biasa. Aku tidak pernah sedih, aku tidak pernah takut, dan aku tidak pernah tidak bahagia kecuali seluruh kehidupanku bahagia. Kalau Allah memberikan aku ujian, itu adalah kebahagiaan. Kalau Allah memberikan nikmat, itu kebahagiaan. Ujian dan nikmat bagiku sama saja, karena yang memberikan adalah Allah yang kucintai, Allah yang kukasihi. Bagiku semua yang diberikan padanya, padaku, itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah lebih tahu rahasia di balik itu semua. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka peliharalah keistiqomahan kita senantiasa, sehingga nanti Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya di akhir hidup kita dengan satu kalimat yang sangat indah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan itu tidak mudah. Itu sebabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau hidupnya tidak rujuk ilallah, tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hidupnya tidak selalu bersama Allah, tidak kembali kepada Allah, tidak selalu menyebut nama Allah, maka dia akan sulit husnul khotimah. Tapi orang-orang yang selalu menjadikan Allah segala-galanya, maka Allah akan mudahkan lisannya, Allah akan mudahkan kehidupannya, dan dia akan Allah wafatkan dalam kondisi terbaik, dalam ucapan yang terbaik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan ya Allah kami semua yang mendengar acara ini ya Allah penghuni surgamu ya Allah. Jadikan kami semua yang mendengar acara ini ya Allah, engkau anugerahkan istiqomah sampai akhir hayat kami. Engkau wafatkan kami ya Allah husnul khatimah. Engkau mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau kumpulkan kami semua di surga bersama keluarga kami tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, waktu azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 19:53. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat Isya, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Tentunya senang sekali di Medan malam hari ini kita kembali melanjutkan dan bertemu ya di Pro 1 Medan. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, malam hari ini mengawali pertemuan dan perjumpaan kita, Riki akan hadirkan untuk Anda sandiwara mini drama radio. Kali ini kita akan dengarkan produksi RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya.

0: terus ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang benar Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Raba, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya, maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledepong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek apa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Yah, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975 hampir mencapai nilai sempurna diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali Rike menyapa Anda di mana saja berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali kota Medan di kembali diguyur hujan, mungkin barangkali yang siang yang rasa gerah gitu ya. Alhamdulillah tetap disyukuri apapun cuaca yang kita lewati begitu ya. Dan pendengar, tentunya di Medan malam hari ini informasi-informasi akan terus mengisi ruang dengar Anda, dan nanti Nyariki juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu ya, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk yang sedang dalam perjalanan pendengar, pastikan hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda ya, dan hargai sama pengguna jalan. Apalagi untuk Anda yang melintasi kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya, ini kan atau mungkin kawasan Kota Medan sekitarnya yang terkena atau yang diguyur hujan, pastikan waspada di jalanan pendengar, karena tentunya jalanan agak sedikit tergenang air agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan pendengar, Anda juga boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang mampu lah.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Dan dari informasi untuk Anda mengisi ruang dengar malam hari ini ya, dari laman portal www.antaranasi.com, konsultasi medis, ini informasi seputar kesehatan pendengar. Jadi dokter spesialis anak, konsultan alergi imunologi, lulusan Universitas Indonesia, Dr. Molly Domakuri Oktarina, mengatakan bahwa orang tua perlu memeriksakan ke fasilitas kesehatan bila anak diduga memiliki alergi terhadap protein susu sapi. Bukannya mendiagnosis sendiri, pendengar, begitu ya. Jadi dijelaskan pula setidaknya 50-60% anak dengan alergi protein susu sapi ini mengalami gejala pada saluran pencernaan yang meliputi kolik, konstipasi, muntah, hingga diare. Dan sementara gejala pada kulit ini dialami sekitar 50-60% anak dengan gejala kemerahan pada kulit, kemudian kulit bentol-bentol begitu ya, disertai dengan gatal serta pembengkakan bibir atau kelopak mata, pendengar. Dan 20-30% anak ini mengalami gejala pada saluran pernapasan yang meliputi pilek alergi, batuk kronis, napas yang berbunyi atau wheezing, dan terkadang tidak disertai demam begitu. Uniknya pada alergi, gejala-gejala ini sering tumpang tindih. Artinya satu anak bisa mengalami satu gejala tapi juga bisa mengalami dua gejala. Dan dengan demikian bila orang tua memiliki kecurigaan anak mengalami alergi susu, bisa didukung dengan tanda atau riwayat keluarga mengalami hal yang sama begitu ya. Jadi segera ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan pemeriksaan klinis, analisis mendalam. Kalau udah diketahui penyebab alerginya, orang tua ini sebaiknya menghindari pemberian asupan yang menyebabkan alergi. Dan disoroti juga bahwa pentingnya perhatian pada asupan nutrisi anak dengan alergi susu yang berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengen informasi selengkapnya, pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranes.com.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar di selaktivitas kita malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi laporan langsung begitu ya, sedang berlangsung pertandingan antara Indonesia versus Australia pada semifinal AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara bersama dengan rekan kami Joko Saputra. Joko. Ya, silakan Joko.
1: Berlangsung babak semifinal antara timnas Indonesia ini masih memasuki babak pertama. Babak pertama ini sudah memasuki menit ke-26, di mana kedua kesebelasan masih sama kuat, imbang hasilnya masih 0-0. Di mana pada pertandingan malam hari ini timnas Indonesia menggunakan jersey baju putih, celana putih dan juga kaos kaki putih. Sementara dari Australia sendiri menggunakan baju hitam dan hitam ataupun relusi jauh dan kaos kaki hitam relusi jauh. Di mana memang dari pantauan kami malam hari ini sejak menit awal baik Indonesia maupun Australia dan sementara itu di pertandingan malam hari ini sendiri memang tampak kita disini dipadati oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang setiap sore tadi terus berdatangan memadati tribun di Stadion Utama Sumatera Utara ini, termasuk dari supporter fanatik dari timnas Garuda Muda Indonesia yang terus memberikan dukungan ataupun yel-yel untuk mendukung Garuda Muda bisa melolos ke babak final saat menghadapi Australia ini sendiri. Dan saat ini memang pertandingan tensi panas diterapkan oleh kedua tim dari Indonesia Australia, di mana Indonesia saat ini pada menit ke-27 menguasai bola melalui sangkapnya mereka itu Panji, umpan back post tadi kepada penjaga gawang mereka nomor punggung 3 ada Dava Algasemi Setiawarman. Jadi Dava masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dengan menggunakan kaki kanannya mencoba menguasai bola dari sektor pertahanan Indonesia, umpan saja pendek kepada itu Panji, umpan back post lagi kepada pemain nomor punggung 16 ada Sugandi, umpan back pass juga kepada penjaga gawang Dava kembali kepada Matthew Becker, pemain yang baru datang di Kota Medan memperkuat timnas Indonesia setelah sebelumnya memperkuat timnas senior Indonesia. Tampaknya terjadi handball tadi oleh Nasril Alvaro Syahdan dan wasit asal Kyrgyzstan Bayan Nazarov Alimadon menunjukkan kulit tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Indonesia nomor punggung 11 Nasril. Mendengar memang dipantau sejak pertandingan kick-off di awal laga ini, Indonesia sebenarnya memang lebih memiliki waktu banyak dibandingkan Australia yang baru bertanding pada 2 hari yang lalu. Artinya memang secara fisik dan persiapan Indonesia memang diprediksi lebih unggul karena memiliki waktu istirahat yang lebih dibandingkan Australia. Kini kita kembali ke arena pertandingan di mana ke-29 tim Australia mencoba untuk mengumpulkan Indonesia dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 23 pemain Australia ada Luka Dililuka mencoba untuk menerima umpan tadi dari rekannya, namun tepatnya kembali bola mentah dikawal oleh pemain Australia. Ini mencoba untuk bangun dari sektor kanan pemain Indonesia mampu dikawal oleh pemain nomor 29 langsung akan kepada jatuh pertahanan dari Indonesia tadi, namun jaga gawang Indonesia Dava dengan cekatan mampu memeluk bola dengan cekatan sehingga amanah kini jauh dari Indonesia. Lempar saja pendek kepada pemain nomor punggung 5 ada Matthew Becker, umpan passing jauh sektor tengah pertahanan mereka kepada Iputu Panji. Indonesia mencoba untuk menguasai bola dari lini ke lini, dari sektor back, dari sektor sayap, hingga umpan colong pas tadi Matthew Becker tadi maksudnya kepada nomor punggung Paulus Fabio, namun bola umpan dari Matthew Becker tadi terlalu keras dan mengarah ke sektor kiri serang dari timnas Indonesia. Tim Australia masih mencoba untuk melakukan lemparan nomor punggung 2, di sana ada Peter Gerard Antonio, jauh tadi lemparannya namun bisa dimentangkan oleh pemain belakang dari Indonesia. Ini justru bola dipenuhi sepenuhnya oleh pemain Indonesia ada di Mas, namun kurang sempurna sehingga berhasil direbut oleh pemain Australia nomor punggung 19 ada Lorenzo. Buang umpan jauh lompas ke sektor kiri tadi, terjadi perebutan di sana, ada dua pemain dari Indonesia mampu memasuki bola sepeda. Ezar Jacob Tanjung mencoba untuk menjubur bola ke area tengah pertandingan nomor punggung 11 Nasril memotong akhir di sektor tengah pertandingan. Kembali lagi baik pas balik untuk Panji, Indonesia kembali menyerang dari sektor kiri serang Indonesia. Nah, Matthew Becker mencoba untuk menusuk ke area pertahanan dari Australia, menerima bola, ia memberikan umpan kepada Mas Kusna dari Mas, mencoba dengan sebuah sebuah Mas, umpan saja pendek kepada Evan, lepas mungkin sinyal, hasilkan syuting, namun bisa mengenai ataupun membentur dari kaki pemain Australia, masih aman lagi di gawang dari Australia, ini Indonesia belum menyerah, masih terus mengancam, Iputu Panji mencoba untuk bangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan, menghentikan sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang mencuri kosong di saat Peter Becker mencoba untuk menusuk ke area serangan dari Australia. Ini umpan 1-2 kepada Dimas, umpan lagi kepada nomor 8, ada Arka Ngaka, umpan ke sektor kanan, ada Eko Tadde, umpan ke depan, di sana ada 2 pemain dari sana, namun kembali bola mampu di entah kata nilai pemain dari Australia, kini justru terjadi perebutan di sektor kiri serangan. Mari itu juga terjadi juga konflik tadi antara Yeti Becker dengan satu pemain dari Australia, tampaknya ada Amlani Tati tadi, terjadi sepertinya ada gesekan fisik antara kedua pemain ini, namun nampaknya wasit Ben Nazarab juga lantas memanggil kedua pemain untuk berikan sportivitas tentunya. Salam sportivitas ini harus dijunjung karena memang turnamen Piala AFF usia 19 tahun ini merupakan cikal bakal bagi pemain yang nantinya akan bersinar untuk tim senior di masing-masing negara mereka. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan pemain Australia, tampaknya bola tidak dalam penguasaan sempurna pemain Australia. Justru Indonesia kembali mendapatkan peluang melalui lemparan ke dalam, tampaknya akan dilempar oleh Fabio nomor 14 dan diberikan kepada Matthew Beckett, nampaknya lebih dekat kepada Iputu Panji. Ini Indonesia dan Australia masih sama-sama kuat, kedudukan 0-0 di pertandingan babak pertama ini. Seperti kita mendengar bahwa laga malam ini merupakan laga penentuan untuk merebutkan satu tiket lagi ke babak final, setelah sebelumnya Thailand sukses merebut satu tiket terlebih dahulu setelah di sore tadi mengalahkan Kamboja dengan skor 4-0. Dan tentunya laga ini juga sangat penting karena tentunya sama-sama tidak pernah terkalahkan baik Indonesia maupun Australia di babak penyisian, di mana kita ketemu sama Indonesia di babak penyisian grup A menjadi juara grup setelah meraih 3 kemenangan beruntun. Begitu juga dengan Australia yang juga belum terkalahkan dan meraih 2 kemenangan dan 1 kemenangan dan juga 1 hasil seri. Ya, tampaknya gini juga supporter tuan rumah Indonesia, baik yang ada di tribun utara, tribun barat, timur dan juga selatan, terus memberikan dukungan penuh dengan membawa beberapa bendera untuk atribut Indonesia. Ini peluang oleh Australia sudah dilakukan, namun tendangannya masih mampu ditepis oleh Dava dari tempatnya. Main nomor punggung 19 tadi ada Lawrence Wong, memang tendangan tidak begitu keras namun terarah ke gawang Indonesia, namun bisa ditepis oleh penjaga gawang Indonesia ataupun penjaga gawang asal Dewa United ini dari Dava Kasendo Setia Warman. Kini sepakan penjuru dimiliki ataupun diperoleh oleh Jai Diesel Rose maupun 15 ini akan melakukan tendangan penjuru bagi Australia, namun sementara itu terjadi lagi-lagi kontak fisik yang tidak perlu tentunya, namun lagi-lagi wasit pengadil sang pengadil Bayan Najarok Lumadon kembali memanggil dua pemain yang terlibat dalam kontak fisik tadi. Sementara itu terdengar ruh arah dukungan penuh dari tuan rumah Indonesia untuk menambah motivasi dan semangat bagi Anasu Coach Loparianto untuk di pertandingan malam hari ini. Nomor 15 dari Australia ada Zaidu Seros, enek saja kepada nomor 19, umpan saja ke depan, bisa nanti diperlukan di area babak penalti, namun bola dicokok-cokokkan oleh pemain nomor 14 dari Indonesia dan Fabio, hingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Australia. Pendengar dan juga Rizky, nanti kita akan kembali menggambarkan bagaimana jalannya pertandingan ataupun peluang-peluang yang lahir dari pertandingan malam hari ini. Namun kita kembali ke dulu studio bersama Ricky.
0: Ya, baik. Terima kasih Joko untuk laporan langsung pertandingan antara Indonesia versus Australia pada semifinal. Ya, pada semifinal AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara. Ya, nanti kita juga akan dengarkan tadi seperti yang Joko sampaikan bahwa akan kita dengarkan atau mungkin kita simak kembali begitu informasi yang akan dilaporkan langsung ya dari Stadion Utama Sumatera Utara bersama dengan rekan kami Joko Saputra. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengarkan Medan Malam hari ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali Ricky menyapa Anda di mana saja berada ya. Medan, malam hari ini kita masuk dalam segmen Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Semoga malam hari ini berjalan dengan tenang, baik yang masih beraktivitas, sedang dalam perjalanan pulang, ataupun yang mulai bersiap untuk beristirahat ya. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal malam, waduh, intronya agak deep gitu ya. Ngomong-ngomong soal malam, seringkali memang suasana yang lebih tenang ini buat kita lebih mudah mengenang banyak hal ya. Dan anehnya, kadang bukan cuma foto atau tempat yang pertama kali membawa kita kembali ke masa lalu, melainkan apa? Yap, sebuah lagu. Nah, seperti tagline dari Ruang Rindu, memori lewat lagu begitu ya. Ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, kira-kira pendengar pernah gak sih saat sebuah lagu itu diputar, tiba-tiba langsung teringat pada seseorang. Nah, atau mungkin teringat pada apa aja, entah itu suasana, momen gitu ya, atau mungkin teringat dengan kenangan, oh pernah melewati jalan tersebut, atau ada kesan-kesan tertentu terkhusus begitu ya pada saat melihat satu objek begitu ya, atau bahkan seseorang yang cuman singgah sebentar dalam hidup gitu. Waduh. Jadi ada lagu yang ketika didengar langsung mengingatkan kita pada perjalanan jauh bersama keluarga. Ada lagu yang buat senyum-senyum sendiri karena teringat masa sekolah mungkin ya, masa-masa kuliah, atau mungkin bahkan momen-momen sederhana yang ternyata begitu berharga pendengar. Bahkan kadang satu bait lagu aja itu udah cukup untuk bawa kita kembali ke sebuah kenangan yang udah lama tersimpan. Nah, malam hari ini kita mau dengarkan atau mungkin mau berbagi cerita di Ruang Rindu malam hari ini bareng dengan seluruh pendengar. Boleh berbagi ceritanya melalui WhatsApp Pro 1 seperti biasa ya. Topik obrolan kita malam hari ini, lagu yang selalu mengingatkan pada seseorang, atau punya lagu gak yang mengingatkan pada satu hal gitu ya. Apa aja bebas ya. Yang kalau misalnya dia teringat kepada seorang, siapakah orang tersebut? Nah, dan kenangan apa yang muncul setiap kali lagu tersebut diputar? Bebas ya, mungkin pendengar yang ingin cerita, pengen curhat gitu ya, silakan aja. Tapi Riki mau ucapin terima kasih dulu untuk Cynthia ya. Iya, Rani, sorry. Rani yang udah berbagi rezekinya hari itu kemarin, bagi-bagi buah kalau nggak salah, ngirimin buah ke kantor. Terima kasih ya. Pendengar yang ingin berbagi ceritanya boleh silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Cerita apa saja, dan tunggu cerita dan lagu pilihan Anda malam hari ini, dan terus dengarkan Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sejarah pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Selamat malam pendengar setiap Pro 1 dimana saja berada. Medan malam hari ini kita balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tadi aku udah sampein di pengantar Ruang Rindu awal bahwa kita akan ngobrol seputar apa lagu yang selalu mengingatkan pada seorang. Nah, malam hari ini udah ada beberapa pendengar setia kita yang penuh cinta dan kasih sayangnya gitu ya, yang udah berbagi cerita ya tentang lagu-lagu yang katanya sedikit ada punya cerita dan juga maknanya tersendiri gitu ya. Kita coba awali dari pendengar pertama kita, dari Rina di Laudendang ya. Hai malam Bang Riki, Ruang Rindu, rindu kali ah, katanya gitu ya. Kalau lagu yang mengingatkan pada seorang adalah Bunda dari Melly Goeslaw, katanya gitu. Setiap dengarnya aku langsung teringat almarhumah ibu yang dulu selalu nemenin belajar sampai larut malam. Beliau udah gak ada sejak beberapa tahun lalu, tapi setiap lagu itu diputar rasanya seperti beliau itu masih dekat gitu ya. Kadang nangis, tapi lebih sering tersenyum karena teringat semuanya kasih sayangnya, karena teringat atas semua kasih sayangnya begitu katanya. Semoga ibu tenang di sana, amin ya. Mau diputerin gak nih lagu Bunda? Tapi agak sedih nanti kita malam-malam ya. Oke baiklah, terima kasih Kak Rina di Laudendang ya. Berlanjut ada Andi di mana nih, Jalan Pancing ya. Lagu yang selalu mengingatkan pada seorang adalah lagu yang dulu sering diputar saat saya dan kawan-kawan touring naik motor Bang Riki. Sekarang udah jarang ketemu karena sama-sama sibuk kerja. Setiap lagu itu didengarkan jadi kangen masa-masa muda yang dulu pernah kami lalui bareng-bareng dan seru. Waduh, lagunya adalah Salon Seven katanya gitu, Seberapa Pantas. Wow, ini kayaknya lagu yang dinyanyikan bareng teman-teman tapi punya tujuan tertentu nih. Gitu kali ya. Ya. Atau pendengar lainnya yang punya cerita-cerita menarik lainnya boleh silakan ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 1. Ada yang request juga lagu dari Ungu, Tercipta Untukku, boleh silakan ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu Bang Riki, gak mau cerita deh, mau lagu aja langsung boleh ya. Blok-blokan kali gitu ya. Ya ampun. Oke. Tadi Ungu Tercipta Untukmu ini mau dengerin lagu dari Raisa Firasat katanya gitu ya. Boleh silakan. Kita update langsung lagunya pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, tentunya masih banyak lagu-lagu atau mungkin banyak waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin gabung di Ruang Rindu malam hari ini bareng Riki di Pro 1 Medan ya. Ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. We'll be right back.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kami akan hadirkan untuk Anda laporan langsung pertandingan antara Indonesia versus Australia pada semifinal AFF U19 di Stadion Utama Sumatera bersama dengan Joko Saputra. Joko.
1: Ya, kita juga mendengar masih pertandingan semifinal di babak kedua pada turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun pada malam hari ini. Tim Garuda Muda Indonesia menghadapi Australia di babak semifinal, di mana dari hingga saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-88, di mana kedudukan masih sama kuat 0-0. Dan di laga ini tentunya di semifinal yang sangat menentukan bagi kedua tim lawan untuk menentukan siapa yang lolos ke babak final. Dan sepertinya secara mengejutkan tadi terjadi gol dicetakkan oleh Australia, namun asisten wasit justru mengangkat bendera tanda sepertinya sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Kita melihat saat ini memang tadi sempat terjadi gol yang dilasutkan ataupun dijaringkan gawang timnas Indonesia, namun dapatnya asisten wasit satu tampak naikkan bendera pertanda offside lebih dahulu tampaknya, dan masih aman lagi gawang dari timnas Indonesia, dan skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Yang tampaknya kita masih menunggu, tapi sepertinya ada instruksi dari wasit asal Kyrgyzstan Ben Nazarov masih berkomunikasi dengan asisten wasit yang ada di locker room, yang ada di asisten VAR tampaknya. Walaupun memang komunikasi ini kita masih melihat seperti apa, karena memang keputusan tadi wasit Bay Nazarov mengatakan bahwa gol tadi sepertinya terperangkap offside. Dan kita masih menunggu bagaimana keputusan asal Kyrgyzstan ini, apakah tadi gol yang diciptakan oleh Australia memang dalam posisi offside. Dan tampaknya kita masih menunggu, ternyata dari pengecekan VAR, dan ternyata gol bagi Australia. Diciptakan tentunya melalui pemain mereka tadi, melalui sektor serang kanan dari Australia tadi, dan tampak pemain Australia melakukan selebrasi di tribun utara dan mendapat peringatan dari wasit tentunya. Dan memang sangat disayangkan tadi pendengar, saat sebelum memasuki babak extra time Indonesia harus kebobolan oleh Australia tadi. Kita masih melihat siapakah pencetak gol asal Australia tadi yang berhasil menciptakan satu gol ke gawang Indonesia. Kita masih melihat tampaknya tadi satu pemain Australia nomor punggung 21, Marcus Edward Neil, yang juga merupakan pemain pengganti di babak kedua tadi. Dan tampaknya kesempatan waktu di babak kedua ini

0: Pak Khalid. Kita mesti menanti tentunya harapan bagi komplek tuan rumah agar Indonesia bisa menyamakan kedudukan tentunya di sisa waktu 5 menit ini. Dan melihat tadi memang sedikit lengah ini pertahanan dari Indonesia. Kita akan ada oleh Marcus Edward Nail yang sempat percayai pertahanan dari Indonesia dari ini serang kanan Australia. Sementara itu Gerekis apa mengguyur dari nama Sumatera Utara ini. Kiri bola dilanjutkan. Ibu tuh langsung saja umpan passing jauh ke depan. Di sana ada Evandra, pemain pengganti baru dimasukkan oleh Pratikus Skoparyanto. Buang saja tadi oleh pemain dari Australia Marcus Edward Nail. Kini timnas Indonesia mencoba untuk mengurung pertahanan dari Australia. Kini Putu kembali lagi kepada pemain Indonesia lainnya. Dengan nomor punggung 16 dari Sulandi. Kini justru Australia mencoba kembali menekan. Namun kembali bola berhasil dibuang saja tadi oleh Kapten Indonesia dari Putu Panji. Tampaknya terjadi pergantian pemain dari Indonesia. Begitu juga dengan dari Australia. Apaknya juga pemain Indonesia nomor punggung 21 Irfan Abadi Siregar juga sudah disiapkan. Apaknya Kusno Varianto akan memasang dua penyerang di tambahan sisa waktu babak kedua ini. Lempar ke dalam sudah dilakukan pemain Australia. Jauh dari ke sektor tim serang Indonesia. Apakah sampai kuasa sepenuhnya pemain Indonesia langsung ganti. Umpan saja passing kepada penyerang Dava. Dava langsung tendangan jauh ke depan. Di studio adalah maju Bangsar yang harus maju hingga ke depan tentunya untuk mengejar ketertinggalan ini. Nampaknya namun benteng pertahanan dari Australia yang begitu kokoh sulit nampaknya bagi tenis Indonesia untuk bisa menembus benteng pertahanan. Kini Fabio umpan saja ke depan dikejar oleh Mati Becker, namun bola berhasil diadang pemain Australia. Namun Indonesia mendapat peluang satu umpan ke depan. Di sana ada Arden Kakak mencoba ke heading namun bisa diganggu oleh satu pemain dari Australia. Ini Indonesia masih terus bergabung setelah tertinggal 0-1 berkat gol diciptakan oleh Marcus Edward Nail. Hanya menyisakan beberapa menit lagi. Kini melalui Michael Becker umpan saja ke sektor kanan serang. Ada Fabio. Fabio meneriak terkani bola. Umpan kosi ke depan bulu gawang. Di sana ada nomor punggung 11. Namun bisa kembali di pemain dari Australia. Ini bisa kembali berkata peluang. Nomor punggung 12. Umpan saja ke depan. Itu dia oleh Kakak. Namun bisa diheading lagi-lagi oleh pemain dari Australia. Ini bisa kembali menekan dari sektor kiri serang. Di sana ada Remy Falapesi. Umpan saja ke belakang kepada nomor punggung 5 Michael Becker. Namun bisa menyentuh ataupun diblok oleh pemain Australia. Namun kini Indonesia kembali menyerah. Namun terjadi kesalahan dalam penguasaan bola. Kini justru Australia mencoba untuk menyerang ini pertahanan dari Indonesia. Namun beruntung sepakan dari nomor punggung 21 tadi Marcus Edward Nail masih jauh dari arah gawang dari Indonesia. Ini Indonesia kembali mencoba untuk menekan. Nomor punggung 6 Evandra pemain baru yang dimasuk oleh Kepaparianto kembali merangsek ke arah sektor pertahanan. Namun kini justru kesalahan dilakukan oleh Indonesia. Australia justru mendapatkan peluang di sektor kiri serang dari Indonesia. Mencoba untuk mengulur waktu tampaknya tadi. Namun bisa diganggu oleh satu pemain Indonesia. Ini justru kembali bola di kuasa semuanya oleh Fabio. Fabio mencoba untuk menggiring dari sektor kanan serang Indonesia. Umpan saja tadi kepada Evandra. Sudah melewati Belanda serang ataupun wilayah dari area lingkaran tengah pertandingan. Evandra umpan pendek saja. Nomor punggung 18. Umpan saja lagi kepada nomor punggung 12. Ada Wilbert Scott. Wilbert Scott pada kata jauh dari sektor kanan serang. Namun bukan sebuah pelanggaran. Ini Fabio. Namun sepertinya wasit meniup tanda pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain Australia nomor punggung 16 Alexander terhadap Arkan Tata. Satu peluang emas tentunya yang dimiliki oleh Indonesia melalui tendangan bebas dari lini kanan serang timnas Indonesia ataupun sektor kiri pertahanan Australia akan dieksekusi oleh Evandra Rasta. Tentu ini menjadi satu-satunya peluang, bisa dikatakan peluang terakhir dari Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan atas Australia. Kita masih melihat Evandra sudah lakukan umpan ke depan. Ada dua pemain dari Indonesia, namun bisa kembali dipertahankan oleh pemain Australia. Ini kembali masih mengurung pertahanan Australia. Indonesia berada di solo pesi. Solo pesi masih dua pemain meter, namun masih bisa diblok oleh pemain Australia. Kini justru Australia mencoba untuk membangun serangan, namun nampaknya ada insiden. Tapi wasit menandakan bahwa peluit tanda pelanggaran dilakukan oleh pemain Indonesia sepertinya. Ya, kita masih menanti apa yang terjadi tentunya, karena satu pemain dari Australia tanpa tergeletak setelah terjadi berbenturan tadi dengan satu pemain Indonesia. Masih meringis kesakitan tampak ya. Satu pemain dari Australia ini, nomor punggung 7, ada Beckham Nicole Suarez Bakker. Dan sementara itu tampaknya memang menjelang detik-detik akhir pertandingan babak kedua ini, tentu Indonesia masih berharap bisa menyamakan kedudukan setelah tadi di penghujung babak kedua ataupun di menit ke-90 kebobolan berkat gol yang disahkan oleh Marcus Edward Nel. Dan tampaknya wasit Bayan Nazarov sudah menitkan peluit untuk tendangan bebas bagi Australia yang akan dieksekusi langsung oleh pemain mereka, Geoffrey. Sudah diarahkan ke depan, menit 7 tadi, sektor kiri serang dari Australia, nomor punggung 15. Di sana ada Jerry Soros, akan bisa kembali dihadang satu pemain Indonesia. Ini kembali mendapat tekanan oleh pemain-pemain Australia. Dan terjadi lagi duel di sektor kanan serang Indonesia, dan tampaknya bola justru terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita masih menanti bagaimana itu harapan bagi bangsa Indonesia agar Indonesia bisa menamakan kedudukan di laga malam hari ini, walaupun memang tinggal menyisakan beberapa menit di tambahan extra time. Kita masih melihat ini justru Australia mencoba mendelay bola setelah unggul tadi, dan lemparan ke dalam ini dimiliki oleh Indonesia, akan dieksekusi oleh Fabio, sudah lemparkan jauh yang dituju oleh Arkan Kaka, umpan juga kepada Aryan, namun bola kembali cetak satu pemain dari Australia dan mampu diamankan oleh penjaga gawang. Dan peluit panjang ditutupkan oleh wasit Bayan Nazarov Ali Mardon asal Kyrgyzstan, menandakan pertandingan akhir. Harus diakui bahwa Australia menangkan laga malam hari ini berkat gol tadi yang disahkan oleh Marcel Wattel di menit ke-90. Tentu harapan Indonesia untuk lolos ke partai final pukul sudah setelah di menit-menit akhir penghujung laga babak kedua tadi harus dibobol gawang oleh Australia. Dengan hasil ini maka harapan Indonesia untuk final sudah pupus, dan Indonesia masih memiliki harapan untuk ketiga saat menghadapi Kamboja pada minggu besok. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Ya, pendengar, tentunya kita ucapkan terima kasih tentunya bersama dengan rekan kami Joko Saputra yang telah menyampaikan pertandingan langsung begitu ya, antara Indonesia versus Australia pada semifinal AFF U19 di Stadion Utama Sumatera Utara. Dan pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Untuk anda pendengar yang mau bergabung kembali, boleh silakan langsung aja dari WhatsApp 01 di 08 11 616 943.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Nak, kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, Nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi mendengar di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih bareng Riksu di ruang dengar Anda pendengar. Kita akan kembali dengarkan dan juga bacain ya pesan-pesan cinta dari pendengar setia Pro 1 di WhatsApp malam hari ini ya. Kita kembali bersama dengan bentar-bentar kita coba dari manakah dia ini. Oh ini dia ya. Malam Bang Riki. Kalau cerita soal lagu yang mengingatkan saya pada seorang adalah lagu yang sering diputar kak saya sebelum berangkat kerja, yaitu Maudie Ayunda Cinta Datang Terlambat katanya gitu ya. Sekarang udah remaja tapi bisa dengar lagu itu masih teringat wajahnya yang sambil gugup genggam tangan erat-erat katanya gitu ya. Dan lagunya mau diputarin kalau bisa ada Maudie Ayunda ya bang, boleh kita update ya. Dan juga ada banyak cerita. Wah ini kayaknya terlalu dalam dan kayaknya gak bisa dibacain ke publik nih ya. Tapi yang pasti semoga tetap kuat dan juga semangat ya untuk pendengar atau mungkin untuk fans-fans gitu ya. Waduh. Untuk seluruh pendengar yang mungkin ngerasa sedih berlarut gitu ya, atau mungkin ngerasa gak punya tempat untuk ngobrol, untuk cerita, ya kirim-kirim pesan random aja ke Pro 1 juga boleh, silakan ya. Tentunya di WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Nah kita baca berikutnya, ada Nurul di Binjai. Selamat malam, Ruang Rindu, rindu kali aja sama Bang Riki ya. Apa kabar Bang Riki? Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu dari Syahrini Cinta Tapi Gengsi ya Bang Riki? Boleh, kita update langsung ya. Salam-salamnya untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 aja ya Bang. Oke, okay, terima kasih ya. Pasti pendengar di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan terus melanjutkan cerita-cerita dan juga mendengarkan pesan-pesan manis begitu ya dari pendengar setiap Pro 1 yang malam hari ini lagi dengerin Ruang Rindu bareng Riki pastinya ya. Untuk pendengar yang masih belum dapat kesempatan untuk gabung di Ruang Rindu, masih ada kesempatan lainnya pastinya ya. Dan tentunya terus gabung dan juga update siaran malam hari ini pendengar, karena selepas Ruang Rindu ini akan ada Just More Music menemani Anda di sepanjang malam hingga tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar terus update siaran malam hari ini bisa dengarkan dari aplikasi siaran digital, juga streaming langsung dari rri.co.id, hanya di Pro 1 Medan. Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andrea Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun

Buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacem.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff Intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Halo Mas.
1: Iya, Bang Estu, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah baik. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
1: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022 itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
1: ya sayang sekali
0: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
1: Oh kenapa
0: karena,
1: itu?
0: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan soloran dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang lebih awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada gitu. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
1: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
0: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010 yang 1-1 kan. Dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
1: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
0: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola dunia. Waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu.
1: Ya itu. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
0: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
1: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80.000 lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi

0: pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, proses sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan,
0: usianya
1: udah di atas 35 ya, 37 kalau nggak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah, sekarang nih walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Turamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun ya cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik, Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Abi ya.
0: Ya, Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu, Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini, seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Trubi yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atong, begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Menduk. Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situs yang FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya?
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Coba memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko, atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005
0: Gold
1: 2-1. Cup. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang maksimum 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Yeah. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya, karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Yesus sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau di Meksiko ada 17 Gilberto Mora, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun Anele Ngonca. Apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Apakah mas? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
0: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di mana ini.
0: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara itu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih, yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Pertama masih susah sekali. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan

0: apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya, agak kesulitan. Bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih. Masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
0: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
4: Ya, selamat malam Indra.
3: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya.
4: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko. Pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
3: Pukul-pukulan.
4: Malam Bung Estu.
0: Malam.
4: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya, Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika, Meksiko dan juga Afrika Selatan di Grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan, ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membawa

0: serangan melebar dia ke Johan Vázquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes, dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vázquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan, Indra ya?
1: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko, mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Punggung 3 bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vázquez ini salah satu back yang cukup produktif, 2 pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vázquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik, waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
0: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini, hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat
2: saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
1: Gimana peluang mungkin ya?
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwen Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
1: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat.

0: pertama ini. Masuk menit ke-5, kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke Nestor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya,
1: kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan, atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya, di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diberikan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi masuk. Yeah!
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tendangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
0: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
0: yeah,
2: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan, ada Teboho Mokoena, dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. ya, terjatuh tadi. Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya, kostumnya sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang, melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, yang
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao yang dituju, namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, di mana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan. Angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gio ya, Teboho Mokena ini, dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat
0: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel, dengan tenang sodorkan saja ke depan, dia lebar ke sektor sebelah kanan dalam kontes, kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, keunggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, kawan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado, sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
2: Dan inilah Guilherme Courtois yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi mencoba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokrena.
0: Mokrena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri. Main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena. Menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu lagi. Ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu
1: karena yeah.
2: ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya,
2: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya, ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak, dan ini kembali serangan dari Meksiko.
0: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko, ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo di Quinn Nunes di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi di sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola, termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bung. Di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya. Disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian Frustrato di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
2: Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Pinanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Aspes pasti dengan tenang kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke pengganti berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya, wasit legendaris ya
0: dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya di Materazzi ya.
2: Iya, selalu diingat setiap kali.
0: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan, lirikan ke sektor sebelah kanan menggunakan Alvarado. Masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa akan diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan Ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini, di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus, bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16 tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, ya. Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik Eric Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang. dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi Panes Ball.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Nampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
2: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
1: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan
0: Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola. Kembali lagi ada Vasquez, Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Angel, mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, pemain Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Teluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba, Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, bola pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja, empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan. Dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: komitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Ponorogo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
0: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
2: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat bantuan dari Basnas. Belum pernah ngajukan sama sekali.
0: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu. Sesuai regulasi aja, seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Pada yang terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar. Bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran yang
3: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa saja saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi vektor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang Demokena tadi, Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan. CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
2: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada Main nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih, di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Lalu juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Belmontes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Kalau Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi geletak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Iya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Quinones di sana, masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali, dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang, dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
3: Umpan cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicarito.
2: Iya. Canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba ulang-ulang serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, pemain nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez ya.
2: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang posisi di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, pasti dilihat Vasquez by 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
1: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
1: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
2: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar dia.
2: Tahu. Iya.
3: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
3: Iya.
1: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
2: Chavez.
1: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
2: Vasquez.
1: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez, alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, ya, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah, cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Juga ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap. Lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
2: Apolis ya.
3: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan L3 kan tiga warna.
2: Yeah, tiga warna
3: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
2: Kental ya.
3: Sangat kental sekali. Okay.
2: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Si Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui 3.5 Mora. Sang Wonderboy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
2: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
2: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega.
3: Vega.
2: Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Fault dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
2: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
3: Mokoena.
2: Iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk melakukan serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
4: Ya.
2: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini
3: apa yang
2: terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Apa? Bung Estu. Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
2: Nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
4: Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat gitu ya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, yang melakukan pelanggaran tadi.
5: Decision direct free kick, red card.
2: Oh, kartu merah lagi.
4: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Seperti ini Suwane pemain baru ya.
4: Ya Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwane.
4: Tembak Suwane.
2: Iya.
4: Yang kartu merah langsung ya,
2: direct ya.
3: Pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
4: Dia bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
4: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
4: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan melewati garis tengah, terjadi duel kopi sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
4: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez pada Gallardo kembali. Dengan tenang Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana. Sektor sebelah kanan ada berkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan, Reyes tadi terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
2: Bogazi.
4: Gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
2: Virtual reality.
3: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya, sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya
2: di, ya, 48 ya,
3: pertama kali yang sangat banyak ya peserta, walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
2: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Korea, Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4, baik langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko, umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
2: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
3: Langsung di
2: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
2: Ya.
3: Sama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
2: Checking VAR juga tadi juga.
1: Jubel Komora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buta pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masuk daerah pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya, menurut saya
1: jelas terlihat tadi.
3: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sangat lancar sekali. Ada dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
1: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
3: ya, kapten tim ya.
1: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Mungkin nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
4: siapakah gak nampaknya Mokenai.
2: Mokena mau enggak bukan ya
4: harus masuk gakkan ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
3: Benar.
4: Dapat baca dengan baik Uburu. Angkat langsung juru panah masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, pada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini

0: atau sebelah kiri pemain Afrika Selatan, mencoba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Benturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
2: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: serangan
2: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan tiga red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Semua aplikasi belanja Anda, klik. Ingat-ingat angkanya, makin gede enggak tiap hari. Buat keinginan, kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding? Bayar cicilan pay later tiap bulan gini mulu bos, mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa, di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan secara langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, dimana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya, rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Dhani Sabil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Bung Lukman. Ya.
2: Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya untuk mengaktifkan kembali judi bola? Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
3: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain. Kan itu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan begitu.
2: Iya. Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
3: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online kan gitu ya. Dan itu kan memang lagi proses, artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan yeah, gitu. Yeah, harusnya yeah, dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya gitu saya.
2: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
3: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin kan. Kira-kira gitu nih.
2: Iya. Iya. Yeah. Kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikan ya.
3: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasi oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu kalau saya.
2: Jadi apa nih, tidak efektif ya? Apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
3: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu, konteksnya kan gitu maksud saya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba Piala Dunia dia ingin menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya berhenti. Terus sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses tidak dibatasin boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal. Apa namanya Satgasnya kan gitu.
2: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
3: Ya kan kalau kita bicara soal itu di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tuh Bung Luman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
2: konsisten.
3: Tidak hanya soal konsisten maksud saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan, ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Kan itu harus dibarengi maksud saya gitu.
2: Banyak liga-liga internasional juga ya yang betul. Jadi ini.
3: Ya, saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai. Kan itu penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap. Tapi kan enggak. Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin kemarin kan enggak ada.
2: Masih ada PR hari, ya.
3: Iya kan gitu. Artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia yang semuanya terjadi. Ada hiruk pikuk dan sebagainya, hiruk pikuknya ternyata terjadi kan gitu.
2: Ya, ini tadi ya, kalau mungkin kalau dengan konsisten bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Richard.
3: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak piala dunianya justru rame pemberitaan isunya bukan piala dunianya.
2: Malah bergeser ya.
3: Iya gitu.
2: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
3: Ya, prinsipnya saya mendukung support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
2: Baik. Bu Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Kasih, nanti kita lihat ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bu Richard ya. Mendengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global. Yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini, kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota perkumpulan petani tanggap perubahan iklim, Tarsono.
1: Wawancara Pro 3.
4: Pak Tarsono, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, ya. Pak Tarsono. Jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
5: Ya, jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya,
4: yeah,
5: yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi, artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
4: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak, di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
5: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
4: Yeah.
5: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
4: Oh, oke.
5: Okay. Artinya yeah, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan, di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau udi waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal,
4: yeah,
5: gitu. Nah kemudian yang ketiga peranata mangsa, kemudian keempat ini lampu perangkap hama untuk yeah, menghindari akibat penggerak batang. Nah itu empat itu yang perlu ditempuh gitu,
4: yeah,
5: Pak.
4: Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam begitu ya, Pak Tarsono ya?
5: Betul, iya. karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi yeah. membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air itu filosofinya.
4: Ya, yeah. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu Pak Tarsono?
5: Iya, iya. Jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
4: Yeah.
5: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja. Itu yeah. patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Yeah. Berarti pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani harus misalkan varietasnya umur genja harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian itu harus petani harus nurut gitu katakanlah seperti itu.
4: Ya. Jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino sudah ada begitu ya Pak analisisnya ya Pak Narsono ya.
5: Iya iya sudah ada
4: ya.
5: Kami kan gini ya Pak artinya sebagai petani peneliti
4: yeah.
5: dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
4: Yeah.
5: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi misalkan kondisi El Nino sekarang.
4: Yeah.
5: Nah kita tahu gitu.
4: Sudah sejak berapa lama Pak sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu Pak?
5: Nah dia dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk yeah. menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
4: Oh begitu. Jadi menguntungkanlah yeah. begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya Pak ya, Pak Tarsono ya.
5: Iya yeah, menguntungkan yeah. untuk teman-teman petani.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Yeah. Tapi ada pendampingan dari PPL juga Pak?
5: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
4: Iya. Yeah.
5: Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika musyawarah aja gitu paling ada.
4: Oh, PPL, begitu. Gitu. Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu. Ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
5: Nah, ada sih.
4: Ada ya.
5: Ini yang khususnya di daerah tada hujan ya yang
4: yeah.
5: mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman
4: yeah.
5: karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tada hujan.
4: Di mana gitu, tepat daerahnya Pak?
5: Mengandalkan di daerah itu di daerah Indram itu ada di dekat hutan tebu ya.
4: Indramayu ya itu ya.
5: Iya.
4: Itu tanah hujan ya Pak, tanaman padinya begitu.
5: Tanah hujan,
4: okay.
5: Tanah hujan.
4: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya, Pak Tarsono ya.
5: Iya, okay. Iya yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
4: Iya. Nah, ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi. Targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah, itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja Pak yang memang sudah mendapatkan itu, Pak?
5: Ya, mungkin ya
4: yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu.
5: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah
4: yeah.
5: ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya buminya kan tidak keluar gitu misalnya.
4: Yeah.
5: Nah ini yang paling susah.
4: Paling dikhawatirkan begitu ya.
5: Yang ya.
4: Yeah. Gitu. Tapi paling tidak
5: mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua, khususnya di daerah tada hujan,
4: ya.
5: Ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu,
4: ya.
5: Harapannya gitu.
4: Tapi paling tidak ya Pak Tarsono ya, para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan kemungkinan terburuk begitu ya Pak, di musim kering yang ditambah El Nino begitu ya Pak Tarsono ya.
5: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya,
4: ya.
5: Untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu
4: ya.
5: Sudah banyak melihat di media sosial dan teman-teman petani yang melek iklim juga kan banyak sekarang ya,
4: ya.
5: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu harapannya gitu.
4: Baik kalau begitu Pak Tarsono, terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
5: Siap.
4: Selamat pagi
5: siap,
4: Pak Tarsono.
5: Pagi
4: ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
1: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Bagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancaran 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja yang berada. Telah tiba saatnya bagi Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh yang telah berkumandang pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi juga kita akan dengarkan bersama Mutiara Pagi Berjaringan. Nanti kita akan dengarkan untuk tausiahnya pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini. Cinta.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: KBR pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dengan topik esensi hijrah dan perubahan nyata bersama RRI Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustaz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan di dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi." Siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, fahuwa khasirun, itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun." Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah, berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Ya mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada. Kita sebuah negeri pindah ke negeri yang lain, kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Yeah. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-669-9720 dan di 0752-643856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
1: Iya, yeah, insyaAllah.
0: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
0: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustadz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustadz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuma dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
1: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz. Yeah. Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, mengetahui itu pengetahuannya ada kedangkal, Ustaz. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz? Yeah. Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
1: Yeah.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz? Mm. Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
0: Pak Min dari Riau.
1: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita, kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
0: Bersama Ustaz Zakir nih, Cudivo.
3: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Cudivo di Nantuku, Kota Solo. Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa tema tadi ya?
0: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Gimana gitu ya? Ada orang DJ Islam, tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dilakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu bisa menjalani hidup yang lebih baik ke depan dan selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas sudah?
0: Insyaallah Cudivo.
3: Udah. Kenapa udah lama nih Bukit Tinggi ini? Ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gak hidup nih dah.
0: Mohon maaf nih Cudivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat ini akan diperbaiki nih Cudivo.
3: Ya. Baik Cudivo. Yaudah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih.
0: Uncu Divo
1: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahil Islam, yang pertama yang kita pegang yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz. Waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah SWT, Ustaz.
1: Amin, ya betul, betul.
0: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya Ustaz ya, pagi hari ini, sama-sama. Pagi dah di studio Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RR Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa. Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Persoalan bencana bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele lagi. Ini kepala desa yang dilatih akan coba kami kasih insentif lebih, Pak.
2: Sumatera Utara, Pak, memang sudah lamalah terpanggil hatinya untuk menyaksikan acara ini, Pak.
0: Sari Berita. Memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Gubernur Sumatera Utara akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa. LPP RRI Medan menggandeng Pertuni Sumatera Utara gelar kegiatan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Desi Utami. Guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa. Menurut Bobby Nasution, pengalaman berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara termasuk banjir dan longsor pada akhir tahun 2025 menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat.
1: Persoalan bencana bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele.

0: termasuk perangkat desa sebagai ujung tombak dalam kondisi darurat. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Sampai Juni ini bantuan jaduk bencana belum disalurkan. Masyarakat Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah menagih janji pemerintah daerah. Laporan disampaikan Muaf dan Jega.
2: Sejumlah masyarakat Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mendatangi kantor kecamatan di daerahnya untuk menagih janji terkait pencairan bantuan jaminan hidup jaduk, isi hunian dan stimulan ekonomi pasca bencana tahap kedua yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Pertemuan Huta Galung mewakili tokoh masyarakat Kecamatan Sitahuis mengaku pada Maret 2026 lalu masyarakat Sitahuis pernah ditabur janji oleh pemerintah daerah bila bantuan dari Kementerian Sosial itu secepatnya akan dicairkan, namun hal itu hanya isapan jempol semata.
3: Masyarakat Kecamatan Sitahuis kembali bersuara mendatangi kantor camat Sitahuis untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah lurah, desa tentang pencairan jaduk tahap kedua. Dan pemerintah tertanggal 12 Maret berjanji kepada masyarakat akan mencairkan jaduk tahap kedua dan pemulihan ekonomi. Tapi sampai sekarang ini sudah memasuki bulan 6, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan tidak merespon dan tidak menepati janji-janji yang telah dilontarkan kepada masyarakat. Dan kami masyarakat Kecamatan Sitahuis mengingat pada waktu itu ada perjanjian kalau memang jaduk tidak dicarikan sesuai dengan perjanjian, kami masyarakat Kecamatan akan segera dan bertindak untuk menutup semua kantor, kantor camat, kantor pos, kantor lurah, kantor kepala desa.
2: Diakui pertemuan pasca bencana alam 25 November 2025 lalu, kondisi ekonomi masyarakat Sitahuis yang dilanda musibah sangat merosot. Oleh sebab itu, masyarakat cukup berharap bantuan Kemensos ini segera disalurkan agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Sebelumnya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyebut pencairan bantuan jadup, isi hunian, rumah rusak, dan stimulan ekonomi masih dalam proses. Kepastian itu, kata Masinton, setelah pihak Kemensos nantinya melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga masyarakat Tapteng yang terdampak bencana alam kiranya bersabar menunggu pencairan bantuan tahap kedua itu. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kota Tanjung Balai melanjutkan proyek normalisasi Sungai Sijambi sebagai upaya mengurangi resiko banjir serta menata kawasan perkotaan agar lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjung Balai terus menunjukkan komitmennya dalam melanjutkan proyek normalisasi Sungai Sijambi sebagai upaya mengurangi resiko banjir serta menata kawasan perkotaan agar lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas PUTR Kota Tanjung Balai, Teti Julianti menyampaikan bahwa dari total target normalisasi sepanjang 653 meter, hingga saat ini tim di lapangan telah berhasil menyelesaikan pekerjaan sekitar 135 meter. Menurutnya, progres pekerjaan terus berjalan meskipun menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kondisi medan yang cukup berat, termasuk masih adanya beberapa bangunan dan rumah warga yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Sijambi. Ia menjelaskan, normalisasi sungai dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, serta meningkatkan kapasitas tampung sungai saat curah hujan tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya genangan maupun banjir di kawasan sekitar Sungai Sijambi.
5: Normalisasi sungai merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sungai. Namun, kebersihan dan keberlanjutannya dalam jangka panjang ada di tangan kita semua. Setelah proyek ini selesai, kami berharap seluruh lapisan masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kebersihan Sungai Sijambi ini dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai.
4: Selain itu, Teti juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai setelah proyek normalisasi selesai dilaksanakan. Teti menegaskan bahwa keberhasilan program normalisasi tidak hanya dibentuk oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dikatakan Teti, dengan dukungan dan partisipasi seluruh warga, kita dapat mewujudkan Sungai Sijambi yang bersih, sehat, serta mendukung pembangunan Kota Tanjung Balai yang lebih baik dan nyaman untuk generasi mendatang. Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap proyek normalisasi Sungai Sijambi dapat terus berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
1: Masyarakat Desa Balebaruzo Arohuha

0: Menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026 karena mempermudah mobilitas warga, guru dan siswa sekaligus diharapkan menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Anoverles Hulu.
1: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua Kecamatan Idenetai Kabupaten Nia Selatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Kehadiran jembatan tersebut dinilai memberi manfaat besar dalam memperlancar mobilitas sehari-hari. Kepala Desa Balembaruze Orahua, Idaman Lase mengatakan, sebelumnya warga mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai jika hendak menuju ke Kecamatan Idenetai. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
2: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo karena dengan adanya jembatan ini memudahkan kami masyarakat untuk membawa atau melewati jalan ini.
1: Ucapan terima kasih juga disampaikan Firman Christian Duru. Perempuan yang berprofesi sebagai guru di Desa Balembaruze ini juga mengapresiasi pembangunan jembatan yang kini mempermudah guru dan siswa untuk menuju ke sekolah.
3: Sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak Tri yang telah berupaya dalam membangun jembatan kami sehingga aktivitas bisa berjalan lancar.
1: Firman Christian berharap tidak hanya jembatan, pemerintah juga dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini. Pasalnya masih banyak anak-anak dari wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu, Desa Balembaruze Orahua, Kecamatan Idenetai, merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Pembangunan jembatan ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026 lalu dan selesai pada akhir Mei 2026. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
5: Info Haji RRI Medan 2026.

0: galak.
1: Jemaah haji dan petugas haji yang kelompok terbang 09 Debarkasi Medan telah tiba dengan di Bandara Internasional Kuala Namu pada Kamis malam kemarin. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
2: Tapi yang mana ibu kami ingatkan
3: bahwa seluruh jemaah haji dan petugas haji kelompok terbang 9 Debarkasi Medan telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Kuala Namu pada Kamis pukul 19.06 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya akan mengikuti prosesi penyambutan di Asrama Haji Medan. Seluruh jemaah haji kemudian disuguhkan makan malam serta teh atau air hangat di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji, kloter 9 Debarkasi Medan terdiri dari 354 jemaah haji dan 6 petugas haji yang didominasi dari Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Satu jemaah haji meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Mekah dan 2 jemaah haji bergabung dengan kloter ini dari kloter 11. Saat menyambut kepulangan jemaah haji, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, mengingatkan ibadah haji bukanlah akhir dari perjalanan spiritual seorang muslim, melainkan awal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Tapi yang boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Sementara itu, dari pihak Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Kota Medan, mengingatkan jemaah haji untuk memantau kesehatan mereka dan melakukan karantina mandiri selama 21 hari sejak kepulangan untuk memastikan tidak terdampak penyakit menular selama di tanah suci. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sensus ekonomi tahun 2026 akan mendata 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara secara door-to-door mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
2: Jadi nanti 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara akan didatangi door-to-door.
3: Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan sensus ekonomi tahun ini tidak hanya mendata pelaku usaha tetapi juga akan menjangkau ekonomi keluarga melalui pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sekitar 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara akan menjadi sasaran pendataan pada sensus ekonomi tahun ini. Sony mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus melalui prinsip TIR, yaitu menerima petugas, mengisi data dengan benar, dan menjaga kepercayaan bahwa data yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya.
2: Selain pelaku usaha akan didatangi, yang menarik baru kali ini sensus ekonomi akan door to door ke rumah-rumah. Jadi nanti 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara akan didatangi door to door. Kita akan mendata ekonomi keluarga. Sensus ekonomi ini sensus ekonomi yang paling lengkap. Sebelumnya tidak mendatangi door to door. Dan untuk sensus ekonomi kali ini kami akan mendatangi mencacah pelaku usaha pertanian. Di sensus ekonomi sebelumnya pelaku usaha pertanian tidak didata. Jadi kali ini seluruh pelaku ekonomi termasuk pertanian.
3: Lebih lanjut, Sony menyebut data yang diperoleh dari sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Pemerintah dan TPPKK Kabupaten Deli Serdang menghadirkan mobile IVATES sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
4: Betul, CKG juga cek kesehatan gratis, bisa semua sekaligus.
5: Pemerintah bersama tim penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang menghadirkan inovasi mobile IVATES infeksi visual asam asetat di Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran mobile IVATES merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama tim penggerak PKK memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat khususnya bagi perempuan. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia menjelaskan mobile IV ATS merupakan pelayanan terjemput bola melalui kendaraan khusus yang menyasar langsung desa dan kelurahan.
6: Kabupaten Deli Serdang mempunyai komitmen yang luar biasa terhadap kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan seluruh warganya, terkhususnya ibu-ibu, akan bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kita berharap seluruh ibu-ibu di Kabupaten Deli Serdang merupakan ibu-ibu yang sehat, merupakan ibu-ibu yang jauh dari kondisi kanker rahim.
5: Ia menambahkan, kehadiran layanan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan deteksi dini kanker serviks di tengah tingginya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Deli Serdang. Mobile test juga dilengkapi dengan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya, seperti USG bagi ibu hamil, pemeriksaan jantung melalui EKG, hingga deteksi dini stunting pada anak. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Medan menggandeng Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara dalam kegiatan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia. Kegiatan ini disambut antusias anggota Pertuni Sumut yang menantikan siaran pertandingan sepak bola dunia melalui RRI sebagai sarana hiburan dan informasi. Laporan disampaikan Raihan Putri.
7: Walaupun kami penyandang disabilitas netra, tapi hati kami tetap semangat.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Medan mengikuti kegiatan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia melalui Zoom yang digelar di Pusat Pemberitaan LPP RRI pada Kamis 11 Juni 2026. RRI Medan melaksanakan kegiatan Zoom di Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia DPD Pertuni Sumatera Utara yang dihadiri para anggota Pertuni Sumut. Kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi sekaligus mempererat keterlibatan penyandang disabilitas netra dalam menikmati siaran olahraga khusus khususnya sepak bola. Ketua Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengapresiasi dukungan RRI yang membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas netra untuk mengikuti kemeriahan pesta bola dunia. Syaiful mengatakan, siaran sepak bola melalui radio masih menjadi hiburan yang sangat diminati oleh penyandang disabilitas netra. Mereka dapat merasakan atmosfer pertandingan meskipun tidak dapat menyaksikannya secara langsung.
7: Sumatera Utara, Pak, memang sudah lamalah terpanggil hatinya untuk menyaksikan acara ini, Pak. Karena ini acara yang termasuk kami tunggu-tunggu juga, karena kami sangat tertarik kepada acara ini, Pak. Kami juga sangat tetap mengikuti itu, Pak, karena ketertarikan walaupun kami penyandang disabilitas netra, tapi hati kami tetap semangat untuk mengikuti acara-acara seperti pertandingan bola sepak bola dunia ini.
8: Ia berharap RRI dapat terus menghadirkan siaran pertandingan sepak bola dunia maupun kompetisi olahraga lainnya secara berkelanjutan agar penyandang disabilitas netra tetap memperoleh akses informasi dan hiburan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Pendengar, lalu seperti apakah semarak Pesta Bola Dunia tahun 2026? Akan kita bahas dalam dialog pagi Aspirasi Sumut Medan pagi ini dengan judul Demam Pesta Bola 2026. Bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Indra Effendi Rangkuti dan pengurus Pertuni Sumatera Utara, Alex. Timnas Garuda Muda U19 menelan pil pahit gagal melaju ke babak final AFF U19 oleh Australia melalui gol dramatis di menit akhir laga hingga menjadikan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Australia. Laporan disampaikan Joko Saputra.
9: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
10: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan, Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
9: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
10: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
11: Indonesia did a great job in defending tonight and worked.
10: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Beruntung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
11: We knew that it was going to be tough.
10: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
9: Tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi daerah RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Indonesia.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas di Jumat pagi ini. Penuh berkah hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya di 12 Juni 2026. Bagaimana untuk pertandingan pertama Piala Dunia pada pukul 2 dini hari tadi? Tentunya semarak dan semangat semuanya untuk menyaksikan langsung ya seperti apa pertandingan Piala Dunia di sepanjang tahun ini ya pendengar ya, dan tentunya tidak melewatkan pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan kami siarkan juga untuk hari ini pendengar ya. Nantinya kita akan dengarkan bersama untuk pertandingan berikutnya yang akan kami siarkan langsung nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI dengan pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko untuk fase grup A di Stadion Guadalajara yang nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan bersama pendengar. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, tetap semangat menjalankan aktivitas, didukung dengan cuaca yang hari ini mudah-mudahan juga bagus kita harapkan ya. Dan seperti apakah informasi cuaca untuk hari ini, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Ya baik pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan bersama Bang Devri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya mengenai perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Kak Tami.
0: Ya, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Jumat 12 Juni 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cuaca berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sedang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Toba, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Asundutan, Tapanuli Tengah, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Karo, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, dan Kepulauan Nias. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan pohon tumbang, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Kak Tami di studio.
0: Ya baik, Bang Devri, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita juga akan update saat lagi informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Tetap bersama kami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Medan Pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini, Pak Gun.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, ya. Silakan Pak Gun untuk informasi hari ini.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya situasi harga pada perdagangan pagi ini itu relatif mengalami penurunan ya untuk beberapa komoditas. Di mana kalau kemarin kita di dua hari yang lalu sempat dikejutkan dengan kenaikan harga cabai merah yang menyentuh Rp52.500 per kilo ya. Tapi pada perdagangan pagi hari ini itu sudah mulai turun dan sejak kemarin sudah mulai perlahan mengalami penurunan. Kita mulai aja dari perkembangan harga cabai rawit. Pagi ini transaksikan di kisaran angka Rp30.000 per kilo atau sedikit lebih rendah dari perdagangan sehari sebelumnya sekitar Rp32.000 per kilogram. Menyusul kemudian ada harga cabai merah di angka Rp40.000 per kilo, turun ya dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di angka Rp44.000 per kilogramnya. Selanjutnya dari harga cabai hijau ini berada di kisaran angka Rp24.000 per kilogram atau stabil ya dari posisi kemarin. Disusul kemudian cabai caplak di angka Rp40.000 per kilogram, turun dalam ya dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di kisaran angka Rp46.000 per kilogram. Dari kondisi harga cabai secara keseluruhan ini menunjukkan bahwasanya tekanan harga itu sudah mulai kelihatan ya, karena memang kalau kita lihat dari sisi supply itu sudah mulai banyak, tetapi yang perlu diwaspadain adalah kita mewanti-wanti kemungkinan penurunan dari sisi demand. Demand ini menjadi penggerak salah satu penurunan harga yang terjadi belakangan ini. Tidak hanya di pada komoditas cabai, di beberapa komoditas lainnya juga terasa demand itu menjadi sentimen ya negatif bagi harga cabai secara keseluruhan. Selanjutnya setelah cabai kita ada melihat ini ada perkembangan harga bawang putih yang kembali mengalami kenaikan ya dari Rp38 ke Rp40.000 per kilo ini untuk bawang putih. Sementara itu untuk bawang merah dari 37 ke Rp34.000 per kilogram. Nah, bawang merah ini turun. Jadi memang kalau kita lihat suplai bawang merah ini mulai meningkat dan dari produksi dari wilayah Sumatera Utara ini mengalami peningkatan. Penurunan harga bawang merah secara keseluruhan memberikan gambaran kuat bahwasanya suplai lebih mendorong terjadinya penurunan harga bawang merah itu sendiri. Namun tetap saja ya kita memberikan catatan khusus bagi para pembuat kebijakan khususnya bagi pemerintah untuk tetap mempertimbangkan faktor demand yang diakibatkan oleh belanja yang mengalami penurunan. Ini yang bisa menjadi salah satu isu besar yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga. Sementara itu kalau untuk bawang putih ini lebih terkait dengan pelemahan mata uang rupiah ya. Jadi selama mata uang rupiah mengalami pelemahan ya angkanya terus mengalami kenaikan. Ya, kalau kita lihat kemarin mata uang rupiah sempat menyentuh 18.000 setelah sebelumnya sempat berada di kisaran angka 17.950. Nah, ini jadi indikator yang memungkinkan bahwasanya harga bawang putih itu akan tetap bertahan mahal atau mungkin dengan potensi dengan kecenderungan naik di masa yang akan datang. Ini perlu diwaspadai sebenarnya. Selanjutnya ada harga daging ayam yang masih murah ya di kisaran angka 30 hingga 33 atau 32 di kisaran angka 28 hingga 33 bahkan. Penurunan harga daging ayam terjadi sebelumnya dan sejauh ini masih bertahan murah di level produsen ada yang menjual di kisaran angka Rp17.000 atau Rp18.000 per kilo. Sementara realisasi harga jual daging ayam di level konsumen itu turun dan setelah turun tidak mengalami pemulihan, masih dalam kondisi yang mengalami tekanan. Menyusul kemudian ada harga daging sapi yang masih berada di kisaran angka Rp145 hingga Rp150.000 per kilo. Telur ayam berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butirnya. Selanjutnya ada harga komoditas beras yang masih berada di kisaran angka Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilogram. Minyak goreng curah masih berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilo. Gula pasir masih berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Untuk komoditas ini relatif stabil, tapi kalau untuk minyak goreng memang ini harganya sudah menyesuaikan dengan harga pasar ya. Meskipun di sisi lain ada pemerintah yang menggelontorkan produk yang membanjiri suplai dengan pasokan minyak yang cukup signifikan gitu ya. Tapi realita di lapangan ini tetap masih menunjukkan bahwasanya pembentukan harga lebih dipengaruhi oleh faktor di mana kenaikan harga CPO ditambah dengan kondisi di mana harga plastik yang masih bertahan mahal. Sementara itu kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan minyak kita di kisaran 15.700 yang merealisasinya di lapangan ini harga sudah di atas 18 atau 19. Nah ini menunjukkan bahwasannya supply untuk minyak kita itu perlu diperbanyak lagi. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol sekarang berada di kisaran 28 ribu rupiah per kilo atau sedikit lebih rendah ya. Turun dalam ya dibandingkan dengan kemarin yang menyentuh 35 ribu rupiah per kilogram. Harga ikan dencis di kisaran angka 35 ribu rupiah per kilo atau naik dibandingkan posisi sebelumnya di angka 33 ribu rupiah per kilogram. Udang berada di kisaran angka 65 ribu rupiah per kilo atau turun dibandingkan dengan posisi kemarin 80 ribu rupiah per kilogram. Turun itu dalam ini. Sementara gembong naik ya dari posisi 40 ke 55 ribu rupiah per kilogram. Nah ini penurunan ini juga perlu diwaspadain ya pada Senin ya. Kita lihatnya masih ada gerak-gerak anomali di beberapa komoditas pangan yang memungkinkan terjadinya penurunan lanjutan. Selanjutnya ada harga buncis yang berada di kisaran angka 12 ribu rupiah per kilo. Ini turun dari posisi sebelumnya 13 ribu. Wortel berada di kisaran angka 8 ribu rupiah per kilogram masih sama dibandingkan dengan kemarin. Kentang berada di kisaran angka 13 ribu rupiah per kilo atau masih sama. Daun sopri dari 30 ribu ya masih sama nih geraknya, tidak berubah. Kol berada di kisaran angka 7 ribu rupiah per kilo atau mengalami penurunan di posisi sebelumnya di angka 8 ribu. Tomat berada di kisaran angka 12 ribu rupiah per kilo atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Secara keseluruhan harga yang terbentuk di pasar menunjukkan bahwasanya harga ini masih bergerak dalam tekanan ya. Harga untuk perdagangan hari ini dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya dikarenakan memang ada beberapa faktor, cuaca menjadi salah satu penggerak bagaimana volatilitas harga yang terbentuk pada harga komoditas sejauh ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini
0: ya. Ya baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
1: Ya.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi seperti apa pantauan harga kebutuhan pokok untuk minggu ini pendengar ya. Dan semoga ini bisa memenuhi kebutuhan pokok Anda ya, terkhusus untuk ibu-ibu rumah tangga ini ya, yang sekarang kan memang semuanya pada naik ya. Beberapa komoditi tadi kita sudah dengarkan juga, untuk minyak kita juga ini stoknya masih terbatas. Dan tentunya mudah-mudahan ada tindak lanjut ya untuk harga-harga kebutuhan pokok ini sehingga dapat kita jangkau untuk harga kebutuhan pokoknya pendengar ya. Kita masih terus bersama dan sesaat lagi kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita bersama Pro3 RRI.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak.